0: tambah bengkak lagi.
1: Keluar, keluar kamu dari badan Kokom.
2: Siapa ini yang berani-berani mengusir saya? Memangnya kenapa? Kalau saya tidak mau pergi.
0: Oh. Oke, oke. Kalau kamu tidak mau pergi, rasakan sendiri akibatnya.

0: pertempuran sengit terjadi antara Mbah Retno dengan jin yang berada di dalam tubuh Kokong. Mbah Retno melompat, terbang, jungkir balik, salto, mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan jin itu. Akhirnya, setelah sekian lama, Mbah Retno berjuang. Akhirnya, akhirnya, setelah sekian lama,
1: duh, iya kunaon, iya kenapa? Duh, kepala Kokom ini sakit kia, hah? Jeng rame deh, kunaon iya teh, ayah naon ini rame-rame kia. Mau pada ngopi ya? Jeng ayah si Mbah deh, Mbah, irah datang nak. Duh,
2: ngomong
1: kia sirah, Gusti, teing. Ampun.
3: Nah, udah sadar dia, Kang Ida. Aduh, kom, akhirnya lu sadar juga, kom. Dari tadi lu kesurupan sampai nyanyi-nyanyi. Tapi tumben lu nyanyinya kenapa buat lain? Perasaan lu dulu taunya cuma juragan empang doang lu.
4: Ya elah, Pak De, namanya juga orang kesurupan. Kom, cuci muka dulu. Ini sekalian minum bir. Saleh, minum air putih. Biar tenang deh ya.
1: Duh, makasih Kang Yuda. Cuci muka lah nih. Diurkisi lah Gusti ting. Mbah, nuhunnya makasih udah bantuin Kokom nih. Duh, warung Kokom sampai berantakan kia. Duh, kok bisanya berantakan meni kepala takna nih. Aduh,
3: ya lu sih tadi kesurupan gagal lihat-lihat. Ah, ngamuk udah kayak badak ditagih hidup kolektor lu tadi, Kom.
4: Makasih ya Mbah udah bantuin. Gimana nih Mbah, ayo antar pulang ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh, Kang, Kang, waduh, waduh, Kang Yuda, gimana itu sih Mbak malah gantiin kesurupan? Wah, kacau nih, kacau ini urusannya, waduh. Waduh, si Mbak ini, aduh.
1: Gimana apa gimana? Gua kagak mau ikut campur dah, dukunnya aja kesurupan. Cabut gua ah, daripada gua kena kesurupan juga.
0: Tunggu Kang, aduh Kang, saya ikut Kang. Kang, Kang Yuda, aduh, kabur.
2: Adek, Kang Yuda, tega amat kok kami tinggal sendiri lagi. Aduh, tega banget sih, Pak De. Aduh, Ma, jangan kesurupan dong, Ma. Kita karaoke aja, Yuma. Ayo, Ma.

0: Kencan tidak pernah kadaluarsa. Sobat NBS, walau sudah menikah bertahun-tahun, kencan itu tetap penting. Gak harus mewah, jalan kaki sore bareng, makan bakso berdua, atau nonton drama favorit sambil ngemil. Kencan itu bukan soal tempat, tapi soal ngingetin hati bahwa sebelum jadi suami istri, kalian dulu adalah dua orang yang saling memilih.
1: Any sounds.

0: and BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Tiga remaja, Joko, Bambang, dan Udin, pernah berwisata ke Tanjung Kodok. Di sana ada mitos, jangan menginjak kodok. Nanti kalau menikah, dapat istri atau suami jelek. Udin, yang mukanya memang paling amburadul di antara mereka, mengingatkan, "Eh, serius, jangan ada yang nginjak kodok." Joko dan Bambang tertawa. "Hahaha, itu mah tahayul." 10 tahun kemudian, mereka reuni di rumah Udin. Joko datang duluan, membawa istrinya. Begitu melihat, Udin berbisik, "Tuh kan, pasti dulu kamu nginjak kodok ya, Jok."
2: Pak.
1: Mendengar celutukan Udin, Joko cuma cengengesan. Tak lama kemudian, Bambang datang. Istrinya bahkan lebih jelek daripada istri Joko. Udin pun hanya geleng-geleng kepala. "Wah, ini sih pasti dulu nginjek dua ekor kodok sekaligus," ujar Joko sambil menahan tawa. "Kalau gitu, mana istrimu, Din?" tanya Bambang. Kemudian Udin dengan santai menjawab, "Istri saya lagi bikin minuman." Tak lama, seorang wanita cantik keluar dari dapur. Parasnya mirip Luna Maya. Joko dan Bambang langsung melongo.
3: "Astaga, cantik banget," kata mereka hampir bersamaan.
1: Istri Udin tersenyum. "Terima kasih." Joko bertanya, "Jadi Udin waktu itu nggak nginjek kodok ya?" Istri Udin yang mendengar itu tertawa kecil lalu berkata, "Mas Udin memang nggak nginjek kodok, tapi saya yang nginjek 5 ekor kodok sekaligus. Ya, beginilah akibatnya."
4: Halo, saya Aman Sebastio dari Sahara Band. NBS kalau menurut saya singkatannya no bus sick. Jadi nggak ada bus, saya sakit.
5: No bus no sick. Nggak ada bus nggak sick.
4: Iya, itu aja. Terus harapannya buat NBS ya semakin mendunia, terus menjadi salah satu wadah untuk salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja. Makasih ya.
6: Sobat NBS, Anda suka berolahraga? Jangan lupa ya, minum lebih banyak sebelum dan setelah berolahraga. Kenapa? Alasannya, air dapat mencegah kelelahan. Minum banyak air putih sebelum dan setelah olahraga, ini bisa meningkatkan daya otot tubuh kita.
7: NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
8: NBS Radio.
9: NBS Love Song.

0: Info cepat bukan selalu info tepat. Sobat NBS, di dunia medsos, berita viral sering lebih cepat tersebar daripada yang benar. Untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental, cek dulu sumber informasi sebelum percaya atau menyebarkan. 4 detik verifikasi, itu bisa menghindarkan kita dari kecemasan yang tidak perlu. Bijak bermedsos itu bagian dari menjaga kesehatan diri.
1: Annie Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.
2: Indonesia Memory.
3: NBS Radio.

0: one soul.
1: Anda waras kami gila.
2: Pak De, tolong dong bukain portalnya.
3: Bubun, masih pagi-pagi udah main sepedaan aja. Mau kemana nih?
2: Ya, biasalah. Olahraga, Pak De. Sekarang kan lagi tren olahraga sepeda. Biar berat badan cepat turun.
3: Kalau cuma mau turun badan, mending diet aja, Bun. Nggak capek, kalau naik sepeda kan capek, goes mulu,
4: kumpul
3: lemes.
2: Ih, Pak De ini, kalau naik sepeda, badan bisa langsing loh, Pak De.
3: Ah, masa sih, Bun? Itu ikan paus di laut tiap hari berenang. Tetep aja badannya gede, nggak turun-turun kayak Bubun.
2: Enak aja, Pak De. Bubun disamain sama ikan paus. Awas ya, Pak De ya. Bubun jitak tau rasa. NBS Radio.

Halo, saya Faza. Kalau saya lihat huruf NBS, menurut saya singkatan dari nasi baso sosis. Doa dan harapan saya untuk NBS, semoga NBS selalu sukses dan bisa banyak memberikan ruang untuk musisi.

0: adik, tuh kopinya, kenapa diminum? Dari tadi diem terus, kenapa sih? Padahal lagi sedih ya?
1: Iya nih kom, gak habis putus sama si Nita, baru semalam.
0: Aduh kasihan Pak Dek, kenapa diputusin? Karena rencana Anda mau nikah sama si Nita.
1: Nah, gua gak diputusin, soalnya gua kesel, gua marah-marah mulu. Abis gua gak boleh begini, gak boleh begitu. Gak boleh kesini, gak boleh kesitu. Gua jadinya kesel, males banget.
0: Eh Pak Dek, Kokom juga punya temen nih. Cewek, orangnya ramah, murah senyum. Biar Pak Dek marah sama dia, dia mah gak akan marah. Tersenyum terus, pasti gak. Gak kayak si Nita marah-marah terus.
1: Beneran Kom? Coba dong kenalin ke gua. Ada di mana dia sekarang?
0: Di rumah sakit jiwa, Pak Dek.
1: Masa gua disuruh kawin sama orang gila? Bener aja lu. Dasar Kokom.
0: Bagian Pak Dek maunya nyari yang tidak suka marah-marah. Tuh kan dia gak pernah marah. Senyum terus dia mah. Cocoklah sama Pak Dek mah pas marah. Tuh kan dia gak pernah marah. Senyum terus dia mah. Cocoklah sama Pak Dek mah pasti sogra.
1: Cocok-cocok enak aja lu. Gua maunya biar cantik asal waras. Itu baru pilihan gue.
2: Baby, let's go. Playing the music you loved. NBS Radio.
3: Any sounds.
4: Fakta-fakta dunia.
5: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan.
3: Playing the music you love. NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: NBS Love Songs.

Satu kata, tujuh huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba, takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan, bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda berintegritas.

0: membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.
1: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.

Ucapan terima kasih yang sering terlupakan. Sobat NBS, kata terima kasih kadang dianggap sepele dalam rumah tangga. Padahal itu bisa jadi vitamin harian. Bilang terima kasih ketika pasangan ambilkan minum, bantu urusan rumah, atau sekedar mendengarkan cerita. Ucapan kecil ini menguatkan rasa dihargai. Dan rasa dihargai adalah pondasi cinta yang panjang.

0: and BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Di sebuah RSJ di Kota Bandung, ada seorang pasien, sebut saja namanya Ujang, yang akan dites oleh sang dokter untuk melihat sang pasien sudah sembuh atau belum. Jang, saya mau tanya sama kamu, kalau kamu udah keluar dari rumah sakit ini, kamu mau ngapain? Saya mau beli tanah untuk buka kebun karet, dok. Wah, bisa juga Ujang berpikir seperti itu. Kayaknya si Ujang ini udah sembuh, ujar dokter dalam hati. Lalu si dokter bertanya kembali, setelah menghasilkan banyak karet, kamu mau ngapain lagi? Yang jelas karetnya mau saya bikin ketapel, dok. Si dokter pun kaget dan kecewa, ternyata si Ujang belum sembuh dan merasa perlu 1 tahun lagi dirawat di sini. Lalu, 1 tahun kemudian dokter bertanya lagi kepada si Ujang. Jang, kalau kamu sudah boleh keluar dari sini, apa rencana kamu? Saya ingin beli motor, dok. Dokter pun tersenyum puas, tapi dokter teringat kejadian tahun lalu dan bertanya kembali. Memangnya beli motor untuk apa? Ya, untuk jalan-jalan lah, dok. Wah, ini perkembangan besar. Kemudian dokter pun mengetes lagi. Jang, misal di jalan motor kamu bocor, apa yang akan kamu lakuin? Ya, saya buang aja motornya, dok. Tapi sebelum dibuang, saya lepaskan ban dalamnya. Lalu, karetnya saya bikin ketapel. Sambil mendengus kecewa, si dokter pun berkata dalam hati, mungkin perlu 1 tahun lagi. Tak terasa 1 tahun berikutnya pun sudah datang kembali. Si dokter kembali menemui Ujang untuk melihat perkembangan jiwa dan mentalnya. Dan si dokter pun tetap dengan pertanyaan yang sama. Jang, kalau kamu sudah keluar dari RSJ ini, apa rencana kamu? Saya mau menikah, dok. Bagus, umur kamu memang sudah pantas untuk menikah. Nah.

0: Nah, setelah menikah, kamu mau ngapain, Jang? Ah, dokter macam tidak tahu saja. Ya, berdua sama istri di kamar lah, dok. Saya buka baju istri saya buka roknya, lalu saya buka celana dalamnya. Terus, kamu mau ngapain lagi, Jang? Si dokter yang antusias mendengarnya pun makin yakin dengan kesembuhan dalamnya. Terus, kamu mau ngapain lagi, Jang? Si dokter yang antusias mendengarnya pun makin yakin dengan kesembuhan si Ujang. Kemudian, Ujang pun kembali menjawab, "Setelah itu, saya ambil karet celana dalamnya, dok, lalu saya bikin ketapel."
1: NBS Indonesia Hits.

0: NBS Radio.
1: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
2: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana.
3: Melawan diri sendiri. Sobat NBS, kemenangan sejati bukanlah kemenangan atas orang lain, namun kemenangan atas diri sendiri. Berpacu di jalur keberhasilan diri adalah pertandingan untuk mengalahkan rasa ketakutan, keengganan, keangkuhan, dan semua beban yang menambat diri di tempat start. Jerih payah untuk mengalahkan orang lain sama sekali tak berguna. Motivasi tak semestinya lahir dari rasa iri, dengki, atau dendam. Keberhasilan sejati memberikan kebahagiaan yang sejati, yang tak mungkin diraih lewat niat yang ternoda. Pelari yang berlari untuk mengalahkan pelari yang lain akan tertinggal karena sibuk mengintip laju lawan-lawannya. Pelari yang berlari untuk memecahkan rekornya sendiri tak peduli apakah pelari lain akan menyusulnya atau tidak. Tak peduli di mana dan siapa lawan-lawannya. Ia mencurahkan seluruh perhatian demi perbaikan catatannya sendiri. Ia bertanding dengan dirinya sendiri, bukan melawan orang lain. Karenanya ia tak perlu bermain curang. Sobat NBS, keinginan untuk mengalahkan orang lain adalah awal dari kekalahan diri sendiri.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Ada yang bilang generasi sekarang sering disebut generasi lelah. Terlalu banyak beban, terlalu sedikit kepastian. Generasi yang penat oleh tekanan. Pesimis menatap masa depan. Mungkin ada benarnya juga. Kadang ketika masa depan tampak begitu gelap, kamu jadi mulai bertanya, masih adakah alasan untuk berharap? Walaupun kamu tidak punya jawaban atas semua pertanyaan, tapi satu hal yang pasti yang saya ingin kamu ingat, kamu tetap punya pilihan. Pilihan untuk tidak takut pada hari esok yang belum tiba. Pilihan untuk tetap menjaga harapan. Harapan itu bukan kilat yang datang lalu hilang. Harapan adalah pelita, tenang, setia, dan tak pernah kurang. Ia tidak selalu hadir dalam pidato heroik atau gebrakan besar yang mengguncang dunia. Kadang, ia muncul sederhana. Secangkir teh hangat, lukisan yang belum selesai, atau nasihat yang tenang. Harapan yang bertahan bukan hanya menatap masa depan. Ia juga memeluk masa lalu dan berdiri tegak di hari ini. Jangan pernah remehkan pelita kecilmu. Cahayamu mungkin redup, mungkin terlihat sederhana. Tapi sesungguhnya, cahaya itu sudah cukup terang untuk menuntun langkah di hari kelabu yang tidak mudah. Warisan sejati bukan jabatan, bukan gelar, bukan sorotan. Melainkan ketekunan mencintai, meski tanpa nama. Itulah benih harapan yang kita tanam hari ini, agar generasi esok dapat menuai makna. Maka ketika dunia terasa riuh, biarkan harapan berbisik lembut di hatimu. Ketika banyak yang memilih menyerah, kamu tetap bisa memilih untuk percaya. Karena harapan bukan sorak-sorai yang meledak, melainkan nyala yang setia, yang tidak pernah padam. Dan purnama berikutnya selalu menunggu. Bagi mereka yang berani menjaga nyala, hingga cahaya kecilmu menjadi terang bagi dunia.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

0: Halo, saya Sultan. Jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalirkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya mah lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
2: NBS Radio.

0: gelap Pak Dek, gelap, gelap, gelap. Kokom berani bawa motornya? Hah? Boleh kan Pak Dek? Boleh ya? Gelap, Kokom sekarang kan udah pintar tuh naik motor. Mana mana Pak Dek kan kuncinya?
1: Ya udah nih, pelan-pelan tapi hati-hati bawanya. Jangan banyak meleng. Terakhir lu kemarin bawa motor nabrak gerobak bakso Mang Ujang ya? Hati-hati sih lu.
0: Nya, Pak Dek, nya, mana cerewet emang. Yalah, tuh udah kokomoknya apal, tahu kokom teh. Tenang ya tuh, Pak Dek.

0: belok kanan di depan. Wah, aduh, pelan-pelan, Kom, pelan-pelan.
1: Nya, Pak De, nya, Kokom oke tahu. Cicing lah tuh, Pak De, mah cicing nih.
0: Lah, sen kau ke kiri sih, sen kanan, Kom. Aduh, dasar lu, Mama. Awas kom. Ikut lu ke tengah dikit, ke tengah. Jangan ke pinggir. Aduh, Kom. God. Awas, God. Aduh.
1: Naon, Pak De? Good. Yeah, iya atuh. Yes. Huh? Good kok mah atuh, Pak De. Pinter kan kok kan. Aduh.
0: Ku bilang tuh apa dari tadi? Kot. Huh? Kot, you know. Mata lu taruh di mana sih? Gua aja yang bawa sini. Bisa masuk jurang ntar kita berdua kalau lu yang bawa motor.
2: Andalas kami gila.
3: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.

Hai, saya Nata Nadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Oke, sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi

0: kali dinyanyi selalu dengerin MBS Radio
1: dari Indonesia untuk dunia.
0: Kalau lihat huruf MBS singkatan dari?
1: Kalau aku singkatannya kepikiran nanti besok siang. Apa aja besok siang?
0: Kalau aku MBS itu buat aku Noni bikin senyum.
2: Oke, kalau aku lihat huruf MBS itu kayaknya singkatan dari
0: nyanyi barongsai. Yeah.
1: Nyanyi barongsai.
3: Fakta-fakta dunia.
4: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
5: Playing the music you love, MBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Radio.
8: Bella DePaolo, seorang psikolog di University of California, Santa Barbara, berhasil membuktikan bahwa orang lajang atau jomblo cenderung lebih bisa menerima kesendirian sekaligus mendapatkan keuntungan darinya. Gak jarang loh, orang yang masih lajang menemukan ide, gagasan, atau penemuan kreatif dan inovatif saat sendiri, Sobat NBS. Nah, beberapa penelitian telah menghubungkan juga kesendirian dengan manfaat seperti peningkatan rasa kebebasan dan tingkat kreativitas dan keintiman yang lebih tinggi. Army Morin, seorang psikoterapis, mengatakan bahwa sendirian dapat membantu orang menjadi lebih produktif juga loh. Dan tahu nggak, DePaolo mempresentasikan bukti bahwa orang lajang cenderung memiliki perasaan penentuan diri yang lebih kuat dan lebih cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan psikologis daripada pasangan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Analisis data lainnya juga dari survei keluarga menunjukkan bahwa orang-orang jomblo nih, orang-orang lajang dalam sampel lebih cenderung mengalami pertumbuhan pribadi daripada orang-orang yang sudah menikah, yang diukur dengan bagaimana mereka merasakan proses pembelajaran dan pertumbuhan gagasan baru, terutama pembelajaran hidup lebih awal mereka lebih matang, Sobat NBS. Dan yang terakhir, orang jomblo nih, membina persahabatan adalah kunci. Kunci untuk menua dengan baik dan meningkatkan kebahagiaan. Dan mereka juga cenderung lebih bugar dibandingkan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Oke, itu dia Sobat NBS, keuntungan para jomblo atau hidup sendiri. Jangan sedih, jomblo ternyata ada kelebihannya juga ya.
5: NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia. NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
9: NBS Radio.

0: negara kesayangan kita berpacu dalam emosi. Oke, sekarang sudah hadir 3 peserta di hadapan kita. Semua peserta sudah siap ya? Ya, kita langsung saja pertanyaan pertama untuk peserta pertama, Kokom Surako. Dan pertanyaannya, 50 ditambah 50 sama dengan berapa?
1: 100.
0: Benar sekali. Poin 10 untuk Kokom Surakom. Oke, pertanyaan berikutnya untuk peserta kedua, Ibu Rani Martini. Siap ya Bu Rani?
2: Siap.
0: Pertanyaannya, 25 ditambah 25 sama dengan berapa?
2: 50.
0: Jawabannya benar. Poin 10 untuk Rani Martini.
3: Pertanyaannya kok receh banget sih? Yang begini mah anak TK juga bisa. Hah? Susah dikit apa?
0: Oke doki. Sekarang pertanyaan untuk peserta ketiga, Bapak Ardi. Seorang pedagang pisang menjual pisang sebanyak 250 sisir. Pada jam 10 pagi, sebanyak 2 sisir laku. Kemudian, pada jam 12 siang, sebanyak 17 sisir pisang terjual. Dan pada jam 1 siang, terjual hanya 1 sisir pisang. Pertanyaannya, siapa nama pedagang pisang tersebut?
3: Lah, mana saya tahu begituan?
0: Jawabannya salah.
3: Moso yang ditanyain kok malah nama pedagangnya. Usapan tuh ini. Ada-ada aja.
0: Oh maaf, peserta dilarang protes. Kalau protes, maka kita kenakan sanksi ya. Poin dikurangi 10 untuk Pak Ardi. Skor sementara saat ini 10 untuk Kokom Surakom, 10 untuk Rani Martini, minus 10 untuk Pak Ardi. Oke, kita kembali ke pertanyaan kedua untuk Kokom Surakom. Siapa presiden pertama RI?
1: Hah, itu mah gampang pisan atuh. Soekarno, itu mah.
0: Benar sekali. 10 poin untuk Kokom Surakom. Poin saat ini menjadi 20. Berikutnya pertanyaan untuk Rani Martini. Siapa presiden RI kedua?
2: Soeharto.
0: Benar sekali. Tambahan 10 poin untuk Rani Martini. Sekarang kita ke peserta ketiga. Siap-siap Pak Ardi. Jika X kuadrat ditambah akar dari 4755,5778 dibagi dengan Y pangkat 3 per 756578 dikalikan 257,7855, maka berapa luas tabung yang diperoleh jika sepertiga tabung itu diisi dengan volume cair?
3: Lu ngajak berantem lu ya? Udah cewek aja pertanyaan gampang-gampang. Giliran gua dikasih yang susah. Dasar lu ya. Sini lu, ngajak gelut lu. Ayo berantem aja, ayo.
4: Anda waras, kami hilang.
5: Hai, saya Tasya Bekalel. Kalau ingat radio, pasti langsung ingat NBS. NBS Radio.

0: Info cepat bukan selalu info tepat. Sobat NBS, di dunia medsos, berita viral sering lebih cepat tersebar daripada yang benar. Untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental, cek dulu sumber informasi sebelum percaya atau menyebarkan. 4 detik verifikasi, itu bisa menghindarkan kita dari kecemasan yang tidak perlu. Bijak bermedsos itu bagian dari menjaga kesehatan diri.
1: NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: NBS Love Songs.

0: Hai, halo Sobat NBS. Berikut, aku akan bagikan tips sederhana, realistis, dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, makan seimbang bukan banyak atau sedikit. Jadi, bukan jumlahnya, tetapi kualitas makanannya. Prioritas, protein, telur, ayam, ikan, tempe, tahu. Kemudian serat, sayur hijau, buah rendah asam. Karbo baik, nasi, roti gandum, oat, kentang. Dan yang terakhir, lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, atau minyak kacang. Yang penting kuncinya Sobat NBS, makan 3 kali sehari plus 1 snack sehat. Hindari terlalu sering gorengan, santan berat, dan makanan ultra proses.
1: Any sounds.

0: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Sejak kecil, Putri dan Udin adalah sahabat yang punya satu kesamaan unik. Mereka sama-sama penggemar berat ayam goreng Free Chicken. Dari umur 7 tahun, hampir setiap minggu mereka nongkrong bareng di gerai ayam itu. Kalau ada uang jajan lebih, Putri biasanya nyeletuk sambil senyum lebar. "Din, ke Free Chicken yuk!" Dan Udin langsung menjawab dengan semangat. "Gas! Paket hemat 2 ayam plus nasi, favorit kita!" Begitulah kebiasaan mereka sampai bertahun-tahun. Namun, ketika usia mereka menginjak 17 tahun, tiba-tiba sikap Putri berubah. Suatu sore, Udin datang mengajak seperti biasa. Dengan nada ceria, ia berkata, "Put, ke Fried Chicken lagi yuk. Udah lama kita gak makan bareng." Tapi, kali ini Putri malah menggeleng. Sambil memasang wajah serius, ia menjawab, "Gah, Din, aku takut sekarang."
2: "Hah?"
1: Udin terdiam, lalu mengernyit bingung. "Hah? Takut kenapa? Dari dulu kan kamu yang paling doyan." Putri menoleh kanan-kiri, memastikan tak ada orang. Wajahnya penuh rahasia. Lalu ia menurunkan celananya sedikit dan menunjuk ke arah area di bawah pusar sambil berbisik. "Gara-gara sering makan Free Chicken, area ini tumbuh bulu, Din. Mungkin bulu ayamnya pindah ke sini." Melihat itu, Udin ternganga kaget. Tidak disangka oleh Putri, Udin pun mengalami hal yang sama. "Hah? Serius? Kalau gitu sama, aku juga kena." Udin pun buru-buru menurunkan celananya juga, lalu menunjuk bagian yang sama sambil berkata, "Tuh kan, sama kayak kamu. Gara-gara Free Chicken, aku juga tumbuh bulu di sini." Melihat itu, Putri pun terbelalak, lalu menghela napas panjang sambil menepuk jidat. "Aduh, Din, bahaya kamu. Jangan-jangan kamu bukan cuma makan paha sama sayapnya aja." Udin menatap polos, heran. "Maksudnya apa, Put?" Lalu Putri langsung menjawab dengan nada dramatis. "Pasti kamu ikut makan kepala sama lehernya juga ya. Makanya sekarang bukan cuma bulu yang tumbuh, kepala sama lehernya ikut nongol juga di situ."
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Faris RM. Mau nostalgia dengan lagu-lagu saya? Simak NBS Radio dari Indonesia.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Ada yang bilang generasi sekarang sering disebut generasi lelah. Terlalu banyak beban, terlalu sedikit kepastian. Generasi yang penat oleh tekanan. Pesimis menatap masa depan. Mungkin ada benarnya juga. Kadang ketika masa depan tampak begitu gelap, kamu jadi mulai bertanya, masih adakah alasan untuk berharap? Walaupun kamu tidak punya jawaban atas semua pertanyaan, tapi satu hal yang pasti yang saya ingin kamu ingat, kamu tetap punya pilihan. Pilihan untuk tidak takut pada hari esok yang belum tiba. Pilihan untuk tetap menjaga harapan. Harapan itu bukan kilat yang datang lalu hilang. Harapan adalah pelita, tenang, setia, dan tak pernah kurang. Ia tidak selalu hadir dalam pidato heroik atau gebrakan besar yang mengguncang dunia. Kadang, ia muncul sederhana. Secangkir teh hangat, lukisan yang belum selesai, atau nasihat yang tenang. Harapan yang bertahan bukan hanya menatap masa depan. Ia juga memeluk masa lalu dan berdiri tegak di hari ini. Jangan pernah remehkan pelita kecilmu. Cahayamu mungkin redup, mungkin terlihat sederhana. Tapi sesungguhnya, cahaya itu sudah cukup terang untuk menuntun langkah di hari kelabu yang tidak mudah. Warisan sejati bukan jabatan, bukan gelar, bukan sorotan. Melainkan ketekunan mencintai meski tanpa nama. Itulah benih harapan yang kita tanam hari ini agar generasi esok dapat menuai makna. Maka ketika dunia terasa riuh, biarkan harapan berbisik lembut di hatimu. Ketika banyak yang memilih menyerah, kamu tetap bisa memilih untuk percaya. Karena harapan bukan sorak-sorai yang meledak, melainkan nyala yang setia, yang tidak pernah padam. Dan purnama berikutnya selalu menunggu. Bagi mereka yang berani menjaga nyala, hingga cahaya kecilmu menjadi terang bagi dunia.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
3: NBS Radio. Any sounds.
6: NBS Indonesiaku.

Detox Digital Harian. Hai Sobat NBS, di era serba layar, kadang kita suka lupa, mata, pikiran, dan juga emosi butuh istirahat sebenarnya. Coba deh, lakukan Digital Detox Mini setiap hari. Caranya gampang banget. Setiap 90 menit, berhenti lihat layar selama 5 menit. Tutup mata, tarik nafas dalam, atau lihat benda berwarna hijau di sekitar kita. Penelitian bilang, istirahat pendek seperti ini bisa menurunkan stres, mengurangi pegal kepala, dan bikin mood lebih stabil. Ingat, tubuh kita bukan mesin. Sesekali berhenti itu bukan malas, tapi merawat diri. NBS Radio.

0: menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari membantu mempertahankan kebugaran jasmani. Dan berhentilah merokok, sayangi tubuh, juga lingkungan sekitar kita. Pola hidup sehat harus kita jaga setiap hari, mulai dari sekarang.
1: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
2: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.
3: Halo, saya Diksi dari Strangers. Menurut saya NBS artinya yang penting bisa sare. Harapan untuk doa untuk NBS semoga makin mengudara, banyak dikenal orang lain, semuanya se-Indonesia. Jaya terus.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Ada seekor burung kecil yang sedang terbang ke arah selatan untuk menghindari musim dingin. Cuacanya begitu dingin sehingga burung itu pun membeku dan jatuh ke tanah di sebuah ladang luas. Saat burung itu terbaring di sana, seekor sapi lewat dan mengotori burung itu dengan kotorannya. Ketika burung yang membeku itu tergeletak di tumpukan kotoran sapi, dia pun mulai menyadari. Wah, ternyata kotoran ini hangat juga ya. Ya siapa yang menyangka bahwa ternyata kotoran yang menyelimutinya benar-benar mulai mencairkan dirinya. Dan akhirnya dia pun terbaring di dalam kotoran tersebut dengan hangat dan bahagia. Saking bahagianya, burung itu pun mulai bernyanyi dengan riang gembira. Di saat yang bersamaan, ada seekor kucing lewat mendengar nyanyian burung itu. Karena penasaran, akhirnya si kucing pun datang untuk menyelidiki. Diikutilah asal suara tersebut, dan akhirnya kucing menemukan ada burung di bawah tumpukan kotoran sapi. Dengan cepat, kucing itu pun mengeluarkan burung itu dari tumpukan kotoran dan langsung memakannya. Kisah ini mengajarkan kita untuk bisa melihat lebih dalam setiap situasi. Terkadang hal-hal yang tampak buruk pada awalnya sesungguhnya dapat menjadi berkah yang tak terduga. Tidak semua orang yang memberikan kotoran atau masalah kepadamu adalah musuhmu. Dan sebaliknya, tidak semua orang yang menolongmu keluar dari masalah adalah temanmu.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
2: Any Sounds.

Bertengkar dengan cara sehat. Sobat NBS, pertengkaran itu wajar. Yang penting caranya. Ambil jeda kalau emosi naik, bicara tanpa menyalahkan, lalu fokus ke solusi. Yang sering lupa adalah, pasangan itu bukan lawan. Dia teman satu tim loh. Kalau satu kalah, dua-duanya rugi. Dengan cara bertengkar yang sehat, cinta justru makin kuat. Bener nggak?

0: soul.
1: Anda waras, kami gila.
2: Kom, kom, ada gorengan apa? Sekalian kopi ya. Airnya jangan dari termos. Kasih yang baru umup, mendidih, biar mantep kopinya. Malam ini dingin banget soalnya.
3: Ya pade sabar atuh, ini juga lagi digoreng bawangan pisangnya. Dikit lagi mateng kok. Portal gerbang itu udah dikunci belum?
2: Udah kom, warga semua udah pada pulang. Gak ada yang keluar-keluar lagi. Dingin banget ya malam ini ya. Anginnya juga lumayan agak kenceng, gak seperti biasanya.
3: Biasa tuh Pak De, akhir tahun begini, sudah mau masuk musim hujan.
4: Malam Pak De, malam Kokom.
2: Malam Bang Tono, waduh, udah 3 hari gak kelihatan, kemana aja.
3: Bang Tono, dari mana tuh Ibang menikorek muncul? Banyak proyek ya, beda lah hari banyak proyek mah menitara muncul-muncul.
4: Iya, udah 3 hari gue belum pulang-pulang. Masih selesaikan proyek penggalian lereng bukit untuk pelebaran jalan tuh.
2: Wah, pantes aja mukanya Bang Tono pucat begitu. Pasti capek banget itu. Pasti belum sempat pulang ke rumah juga. Emang proyeknya belum kelar, Bang?
4: Belum, Pak De. Ini malam aja gue mesti balik lagi ke proyek. Tapi heran, udah 3 hari gue gak dikasih pegang eskavator sama bos gue. Teman-teman di proyek juga pada cuek sama gue, kenapa ya?
2: Nah, justru itu pimpronya kasihan sama Bang Tono. Sudah kelelahan gitu.
5: Serat
2: aja dulu Bang, jangan diforsir tenaganya. Kasihan keluarga di rumah, nanti kalau sampai Bang Tono sakit.
3: Iya benar Bang, yang dibilang Pak De. Bang Tono, mau ngopi atau mau makan gorengan? Biar seger.
4: Gak usah kom, tadi di lokasi proyek gue udah coba makan nasi. Gak enak masuk di leher, gak tau kenapa ya.
3: Bang Tono, kalau mau istirahat ada tuh di sebelah warung Kokom. Ke samping tuh, ke situ tuh jalannya. Terus ke belakang tuh ada balai-balai itu. Nah di situ biasa Pak De di situ dah istirahatnya.
2: Iya Bang, ke belakang aja kalau mau istirahat. Enak di situ, adem Bang Tono.
4: Ya udah gue ke belakang dulu ya.
3: Bang iya, sok langsung aja lah.
2: Iya Bang Tono, silahkan monggo. Ngapain situ anjing pake nyanyi-nyanyi segala?
3: Kasiannya Bang Tono ya Pak De ya, sampai lembur kayak gitu gak kenal waktu. Kasian lagi anak istrinya, ditinggal berhari-hari.
2: Ya emang gitu, resiko kerja di proyek kom. Makanya, lu kalau nyari laki kayak gue, kemana-mana, bisa deket sama lu kapan aja. Ya kan?
3: Kokom sama Pak De, ih kayak hula anan. Masih banyak laki-laki yang lain, yang kasep, yang ganteng. Menikuluh bisa.
6: Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Waduh, telat nih. Duluan Pak De nongkrong di sini.
2: Kang Yuda, dari mana malam-malam begini?
3: Aduh, Kang Yuda mau bikin pangling kayak ustaz, pakai gamis segala.
6: Iya nih, baru balik tahlilan. Itu 3 harinya Bang Tono.
2: Bang Tono. Bang Tono siapa yang meninggal? Yang mana?
3: Tuh udah si Kang Yuda mah gitu, sok asal ngomong. Bang Tono mana atuh Kang? Menidak, gak ada lagi yang kenal kita mah.
6: Ya ampun Pak De, Tekokom. Bang Tono yang biasa kerja di proyek jalan tuh. Masa kagak tahu? Dia kan udah 3 hari meninggal. Gimana sih? Bang Tono tuh meninggal kecelakaan. Waktu dia lagi jalanin ekskavator. Pas lagi gali lereng bukit, dia ekskavatornya terguling, jatuh dia ke jurang. Pada kagak tahu ya? Pada nanya lagi.
2: Kang Yuda, jangan ngarang. Tadi Bang Tono barusan datang ke sini. Tuh lagi tidur di belakang.
3: Ya si Kang Yuda masuk asal ngomong wae. Kokom sama Pak De kan dari tadi ada di sini waktu Bang Tono datang teh. Kalau enggak percaya mah tuh, sana lihat ke belakang.
6: Bang Tono apaan? Bang Tono dari planet Mars. Dia itu udah meninggal 3 hari yang lalu. Kalau kagak percaya, nih HP gue ada foto-fotonya. Saya ambil waktu pemakamannya. Nah, lihat nih. Teman-teman yang juga kagak hadir, gimana sih Pak Ade sama Teh Kokom nih?
2: Iya benar, Kom. Ini Bang Tono yang dikubur. Lah, terus yang tadi datang itu siapa? Tidur di belakang siapa juga? Aduh.
3: Aduh Pak De, tong yang sianan kokom atuh. Kang Yuda, pang ningalikeun itu anu di belakang saha tuh anu keur tidur.
6: Gimana sih? Tahu kom. Ih, serem dah gua. Gua baliklah. Gua mau gua urusan sama yang begituan lagi. Gua pulang aja dah.
2: Sama Kang, gua juga mau balik ke pos. Ih, serem ah. Kom, gua pulang dulu ya ke pos ya.
0: Tapi teh kokom, asik tuh ada yang nemenin tengah malam. Kamu.
5: Pade ih, Pade meni tega ninggalin kokom sendirian di warung ih. Pade jangan ninggalin kokom, Pade. Pade meni tega ih, Pade ih.
4: Kokom, kemana kok?
5: Pade tungguin kokom, Pade. Pade tolong, Pade. Kokom nginep di pos aja, Pade. Tungguin, Pade tungguin kokom.
7: MBS Radio. Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: MBS Radio.
1: Kesehatan mental di balik scroll. Sobat NBS, media sosial itu seru, bisa bikin ketawa, iya nggak sih? Bisa dapat info dan bisa terhubung. Tapi hati-hati, scrolling tanpa sadar bisa bikin otak capek loh. Apalagi kalau yang muncul di beranda adalah perbandingan hidup orang lain. Kalau mulai merasa cemas atau gampang tersinggung setelah bermain medsos, itu tandanya tubuh minta jeda. Coba atur batas waktu bermain, atau kurasi akun yang lebih positif. Kesehatan mental itu investasi jangka panjang, dan kita berhak punya ruang yang tenang.

0: sudah pulang, Pak?
1: Iya, Bu. Ada dengar tentang dia. Aku tiap hari ketemu teman-temannya. Tapi

0: Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.
1: Annie Sounds. NBS 90s.

saatnya kita bersatu. NG Radio dan MBS Radio di chatting bareng Pulen setiap hari Senin dan Rabu jam 1 siang hingga 4 sore. Hai NG People dan Sobat MBS, stay

sbsradio.id. Hai kalian semua, halo juga buat yang lagi nyemak di game-game virtual nih, di Club Kui, di Apaken, dan juga di Info, dan mungkin lagi sumberian on game lain juga ya, sambil dengerin Angel Radio. Dan halo juga buat yang lagi nyimak sumberi kerja di kantor, lagi di jalan mungkin, atau yang lagi di kampus, atau bahkan yang lagi rebahan cantik. Halo kalian semua.

Jam 1 siang di hari Senin tuh rasanya kayak gravitasi bumi tuh kayak mendadak nambah 10 kali lipat ya. Mata tuh berasa berat banget, pikiran kayak masih loading, masih ketinggalan di kasur gitu ya. Terus kerjaan, tugas, deadline ya, udah numpuk kayak cucian kotor ya gak sih? Tapi tenang nih, Jimmy Paul dan Sobat NBS, di jam 1 siang yang rawan kemageran ini selalu ada gue, Pulen, yang siap jadi penawar paling ampuh buat taklukin hari Senin lo. So, sekarang racik es kopi lu ya kan, selonjuran sedikit dan sambut kembali penyujuk dahaga siang hari di awal minggu ini. Welcome back to Chatting Cucuap Gak Penting. Dan seperti biasa kita hadir di edisi Senin Absurd ya. Dan Chatting ini adalah program kolaborasi NG Radio dan juga NBS Radio yang selalu setia celamanya menemani siang bolong kalian semua ya. Dan gue bakal nemenin ruang dengar NG People dan juga Sobat NBS dari jam 1 siang ini sampai jam 4 sore nanti. Kita bakal sharing vibes yang asik, ngebahas pop culture, tren-tren yang lagi viral mungkin, atau sampai curhatan-curhatan lu yang butuh tempat bermuara, cie. Pokoknya 3 jam ke depan libur dulu stresnya ya. Kita cuap-cuap santai.

kencengin volume-nya. Kita nongkrong bareng di chatting Senin Absurd di www.nextgradio.com dan juga di www.nbsradio.id Indonesian Youth Streaming to the World.

0: Aku Rara tuh.
1: Aku VJ.
2: Aku Yaya.
3: Aku Arion.
4: Aku Sa.
5: Aku Flo.
6: Aku Ozum.
7: Kami dari Room Plus Plus Info mau ngingetin kalian buat dengerin terus NG Radio di www.nextgradio.com dan request terus lagu favorit kalian. Keep stay tune on NG Radio, your streaming station.

bahas hal yang seru hari ini. Ya, sebelum itu gue pengen sapa-sapa dulu nih buat IG people yang lagi sembarian main game virtual ya di Clubly, di Apakin, dan khususnya di Info nih, dan kebetulan pun juga sebarian main on InView juga, dan lagi standby di room pelabuhan terakhir, roomnya Bang Kevin ya. Kevin Aprilio atau Kevin siapa nih ya. Dan roomnya enak banget nih, IG people dan juga sobat NBS nih, dan kalau misalkan lu lagi on InView ya, boleh langsung merapat ke room pelabuhan terakhir. Dan di room ada siapa aja kita lihat, udah rame banget. Ada Kamolan, terus ada Bang Kevin juga, ada Maya Caca, ada Angel, dan ada Jenik sayang. Jenik merapat tuh kadang suka terselip ya namamu. Gak apa-apa terselip di sini, asalkan selalu terselip di doa-doaku. Anjay. Pokoknya buat kalian semua yang di room pelabuhan terakhir, happy listening aja. Dan buat NJPP yang lain, sobat NBS yang lain yang lagi nyimak ya di room-room info lainnya, di

gue pengen pause bentar ya. Ada satu hal serius yang benar-benar bikin dada tuh sesek gitu ya, dan ini cukup ngeganggu banget di beberapa hari ini, dan kita nggak boleh tutup mata soal ini. Nah, gue bicara soal udara Senin yang pengap ya. Coba kita tarik pandangan kita sedikit ke saudara-saudara kita di Kalimantan ya. Bayangin aja karhutla udah jalan hampir sekitar 4 bulan ya kalau nggak salah. Tapi penanganannya kok ya rasanya kayak jalan

nafas, batuk ya karena kena ISPA. Dan gue miris banget lihat bayi-bayi mungil itu batuk-batuk terus gitu ya, dan asapnya bahkan udah terbang kemana-mana sampai lintas negara ya, tuh sampai ke Malaysia gitu. Nah, jujur janggal nggak sih Anji People dan Sobat NBS ya? Ini tuh bukan lagi soal bencana alam musiman ya, yang bisa ditoler, ditoler

anak juga gitu ya. Dan buat jajaran pemerintah dan instansi terkait nih, atau penanganan karhutla ini tuh jangan cuma dijadikan agenda rutin tahunan lah ya, atau sekedar formalitas rapat koordinasi di ruang ber-AC ya. Bencana ini tuh butuh penanganan darurat yang cepat gitu, yang taktis, yang

gitu ya. Terus saya tiap tahun polanya selalu sama gitu ya. Apakah harus menunggu udara pekat dulu, nunggu anak-anak bayi semua kena ISPA, nunggu harus ada korban jiwa yang banyak dulu baru aksinya kelihatan masif? Ya enggak lah ya gitu. Dan satu lagi sih menurut gue yang

hak atas nafas yang bersih dan masa depan yang aman, I think. Jadi buat pemerintah, tolonglah ya, buktikan kalau negara itu beneran hadir sebelum langit di sana benar-benar kehilangan warnanya. Nah, Paul mau ngajak NJ People dan juga Sobat NBS nih, mari kita kirimkan doa dan rasa empati sedalam-dalamnya buat seluruh masyarakat Kalimantan yang terdampak karhutla di sana. Buat NJ People dan Sobat NBS yang mungkin tinggal di Kalimantan, pokoknya doa kita semoga kondisi di Kalimantan

Bismillah ya, semoga doa-doa kita didengar ya, Angel Paul dan Sobat NBS. Dan ngomongin soal anak-anak nih, jadi gue agak kepikiran gitu ya sama masa-masa remaja kita dulu gitu, pas ya masih pakai seragam gitu ya, masih sekolah. Kalau sekarang pas udah dewasa, tiap ketemu hari Senin bawaannya pengen resign. Iya kan, bawaannya pengen males banget. Nah, coba ingat-ingat zaman sekolah dulu nih, apakah hari Senin itu semenderita itu? Ternyata tuh ada hierarkinya, Angie People dan Sobat NBS ya. Ada yang sengsara setengah mati ya, gara-gara dasinya hilang pas upacara mungkin, atau topinya yang hilang gitu. Tapi ada juga yang semangatnya tuh nembus ke langit ketujuh. Cuma gara-gara satu hal, bisa ketemu sama gebetan, atau mungkin bisa nongkrong di kantin bareng sama temennya gitu ya. Tapi nih, dibalik nostalgia manis dan sedikit agak konyol gitu ya kalau dipikir-pikir, ada satu hal absurd sekaligus miris yang sering bikin anak sekolah tuh mikir 1000 kali buat melangkah ke sekolah di hari Senin, ya gak sih? Yaitu biasanya takut ketemu sama tukang bully. Nah, topik ini yang bakal kita bedah hari ini ya, gak cuma zaman sekolah aja, karena ternyata pas udah dewasa di tempat kerja pun pembulian itu masih ada. Jadi cuma ganti bajunya aja. Ya meskipun kita udah dewasa, ternyata pembulian itu gak hanya ada di sekolah, Angie People dan Sobat NBS ya, di tempat kerja ternyata juga banyak gitu ya. So, buat Angie People dan Sobat NBS nih, langsung rapatkan barisan. Gue mau lu spill soal apa hal paling absurd yang bikin lu semangat, atau mungkin bikin lu ogah-ogahan gitu ya ketemu Senin pas zaman sekolah dulu. Dan pernah gak lu nemuin atau bahkan mengalami yang namanya bullying gitu ya, baik di sekolah maupun di tempat kerja? Dan gimana sih cara lu fight back-nya? Buat lo semua yang punya pengalaman atau pernah melihat kejadian atau bahkan terlibat gitu ya, langsung di drop cerita lo, tumpahin semua di kolom request kita sekarang. Yang pengen cuma request lagu favorit juga boleh, gas merapat aja di www.nextjere.com. Sebelum itu, untuk mendinginkan suasana, kita dengerin track berikut ini. Tetap stay tune bareng sama Paul di kolaborasinya NG Radio dan juga NBS Radio Indonesian Yield.

lagi penderitaan hari Senin zaman sekolah itu tuh emang bener nyata ya. Gue udah lihat nih, udah ngintip nih, ada beberapa cerita yang udah masuk. Dan kayaknya seru-seru banget, tapi nanti bakal gue baca ya. Sabar dulu. Dan gue mau bilang nih ya, ada satu apa ya, hierarki gak tuh. Tahapan-tahapan, bukan tahapannya, tingkatan gitu ya. Tingkatan paling bawah ya, penderitaan hari Senin zaman sekolah dulu tuh menurut gue tuh yang paling bawah banget nih, NG People dan Sobat NBS ya. Itu biasanya cuma kayak seputaran lupa ngerjain PR, ya kan, PR matematika lah, atau PR apalah, fisika lah gitu ya. Atau mungkin panik topi upacara atau dasi ya, hilang gak tahu kemana. Tiba-tiba pas mau berangkat sekolah, raib gitu aja ya, buru-buru. Nah, itu yang paling bawah banget, yang paling basic ya. Terus naik ke tingkat menengah nih ya, misalnya nih dapat jadwal olahraga di jam terakhir pas matahari lagi terik-teriknya. Itu udah yang paling males banget. Udah hari Senin ya, terus upacara, terus dapat jadwal olahraga tuh mana di jam terakhir lagi gitu ya. Udah panas banget, terus harus ganti baju. Pokoknya kalau ngebayangin tuh kayaknya dulu males banget nih hari Senin gitu ya. Terus kalau menurut gue ada nih puncak penderitaan nih ya, menurut gue itu pas kita udah rapi dari rumah terus sampai sekolah nih, ternyata kita tuh telat ya, gerbangnya udah ditutup. Udah digembok dan lu kudu izin ya ke guru gitu, terus akhirnya lu di-strap ya. Bahasa di-strap itu udah lama banget gak gue sebutin. Terus lu di-strap ya, berdiri di depan tiang bendera. Aduh, itu yang paling puncak tertinggi yang bikin males kalau misalkan kita udah gedebak-gedebuk di rumah gitu ya, siap-siap. Makanya kalau emak tuh biasanya bilang bangun tuh lebih pagi gitu, biar prepare-nya tuh lebih panjang gitu ya. Apalagi kalau cewek tuh biasanya sekolah tuh harus sisir rambut lah ya, harus dikuncir ini ono lah, atau mungkin harus nyetrika baju lah gitu ya. Kalau dulu sih zaman gue sekolah nih ya, zaman dulu banget nih, gue hits banget nih rambutnya disetrika cuy. Jadi kayak dilurusin gitu, karena kita gak punya ini ya, gak punya alat catok ya. Zaman dulu tuh harganya tuh mahal banget, akhirnya pakai setrika. Dan itu kan memakan waktu berjam-jam ya. Dan gue sering banget telat karena sekolah gue tuh waktu SMP tuh gue naik bus, kadang jalan gitu ya, kadang naik sepeda juga males gitu gue ya. Mending gue kayak jalan, lebih suka jalan sama teman-teman bareng gitu, atau gak naik bus. Padahal kalau misalkan kita lagi ini ya, nunggu bus tuh udah berapa jam sendiri gitu ya, akhirnya sampai sekolah juga telat gitu. Gara-gara setrika rambut. Aduh, kalau gue inget tuh, benar-benar yang gue dulu ternyata ini ya, pernah begitu juga gitu. Kadang suka ngerasa absurd sendiri gitu ya. Nah, tapi uniknya nih, NG People dan Sobat NBS ya, seabsurd apapun penderitaan di sekolah gitu ya, di hari Senin, kita tuh kayak tetap punya trigger buat berangkat gak sih? Iya kan? Ada yang bela-belain masuk pagi, berangkat pagi, cuma pengen buat nyalin catatan temen ya. Ada yang demen karena mungkin jadwal pelajarannya tuh kesenian, budaya. Atau yang paling klasik nih, biar bisa tebar pesona pas lagi upacara gitu. Nah, kadang selalu ada sebuah trigger untuk kita, semales-malesnya apapun kita di hari Senin gitu ya. Semenderita apapun di hari Senin tuh pasti selalu ada aja triggernya buat berangkat sekolah, bener gak?

Kak Jani pernah bilang sama, sering bener di strap sampai gosong, ya kan? Itu gue juga pernah di strap, sering suruh lari keliling lapangan gara-gara gue tuh nggak orang yang nggak patuh gitu ya, karena dulu tuh sekolah tuh harus pakai warrior gitu, sepatunya nggak boleh pakai yang selain warrior gitu ya, harus warrior. Dan gue tuh orangnya bosenan gitu ya, nggak mau males gitu gue pakai warrior. Akhirnya gue pakai sepatu yang beda dan warnanya itu orange gonjreng, cuy. Pakai sepatu yang beda dan warnanya itu orange gonjreng, cuy. Ya iyalah, jelas ya, Senin-Senin pakai sepatu begitu upacara jelas keciduk dong ya sama guru BK gitu. Akhirnya gue disuruh copot sepatu dan gue disuruh lari keliling lapangan tanpa sepatu. Aduh. Nah, mungkin nih NC People atau Sobat NBS punya

Gue sih menurut gue gitu ya, anak-anak sekolah zaman dulu, kita zaman dulu tuh kalau mau sekolah meskipun semenderita apapun sekolah, tapi bawaannya tuh pengen sekolah aja gitu. Selalu ada hal yang membuat kita tuh semangat gitu ya. Nah, well, semuanya

sobat NBS ya. Kenapa sih di setiap angkatan sekolah selalu ada aja sosok penguasa? Yang hobinya tuh ngerundung atau nempel-nempelin julukan aneh ke temannya. Ya, ngebully gitu. Kalau kita bedah pakai kacamata dewasa sekarang nih, ya sebenarnya miris ya NG People dan sobat NBS ya. Banyak banget juga akhir-akhir ini fit-fit fit reels yang lagi bully temennya gitu ya, lagi mukulin temennya. Nah, orang yang hobi ngebully itu aslinya adalah orang yang paling insecure sebenarnya. Jadi mereka tuh butuh pengakuan, butuh kelihatan dominan karena mungkin di rumahnya mereka itu tuh gak didengar, gak dilihat gitu ya. Atau cuma pengen ngerasa kayak, pengen ngerasa keren gitu ya dengan cara merendahkan orang lain gitu ya. Sayangnya, dulu kita sering banget menganggap itu cuma bercandaan khas anak sekolah gitu ya. Padahal impact-nya ke korban itu bisa bikin trauma bertahun-tahun gitu. Bahkan bikin seseorang tuh ogah banget gitu ya menapakkan kaki ke sekolah, apalagi tiap hari Senin, ya kan. Nah, yang bikin makin gregetan culture ngerundung ini tuh ternyata juga nggak stop pas kita lulus dari sekolah, lulus dari kampus gitu ya. Iya kan, pas masuk dunia adulting, pas masuk dunia dewasa, itu kita juga ternyata masih mengalami, ada beberapa yang mengalami bullying juga di dunia kerja. Nah, nanti bakalan kita bahas. Tapi kalau di sekolah tuh sampai sekarang pun polanya sama ya. Jadi kayak seolah-olah tuh mereka pengen kelihatan keren gitu. Ih, gue penguasa bos di sini ya, lu harus tunduk sama gue gitu. Nah, atau mungkin ada yang dijadiin pesuruh gitu ya, disuruh beli ini, disuruh beli itu, disuruh-suruh dan lain sebagainya. Nah, mereka tuh sebenarnya insecure gitu. Karena di rumah itu dia enggak dapat perhatian mungkin, atau enggak dapat nggak didengar gitu ya di rumah. Jadi di sekolahan tuh jadi begitu menunjukkan sikap yang seperti itu. Nah, mungkin NG People atau sobat NBS pernah mengalami pas waktu sekolah dulu gitu ya, pernah nggak sih ngalamin jadi korban bully, atau mungkin ya mungkin bahkan nyerempet banget hampir jadi korban bully tapi lu bisa fight back. Nah, nanti bakal gue bahas

gimana sih cara fight back-nya, atau mungkin haruskah kita fight back, haruskah kita diam karena takut? Nah, nanti bakalan kita bahas. Tapi gue pengen ngintip dulu nih cerita dari NJP Paul semua dan juga sobat.

Cia, minta nengenya Meli Guslo, kita ring Ari Lasso, apa artinya cinta, oke. Aku pas zaman sekolah dulu, kalau ketemu hari Senin paling males rasanya kapul. Mungkin semua di antara kalian para NG people juga merasakan hal yang sama juga kan. Udah bangun pagi-pagi, gak boleh telat upacara bendera. Kalau telat auto kena poin pelanggaran, dicatat guru di buku tata tertib. Kebetulan juga pas hari Senin mapelnya matematika dan fisika. Dua pelajaran paling gak aku suka. Ih, sama. Pernah juga dulu diledek atau bully ya, gak bisa bilang huruf R karena aku cadel. Aku nanggepinnya biasa aja, gak marah karena emang beneran cadel. Udah, itu aja cerita aku kapul.

Thank you buat Maya yang udah ngirim ceritanya ya. Dan itu mewakili sejuta umat anak sekolahan pada zamannya kayaknya ya. Dan kombinasi Senin pagi, telat upacara, terus mata pelajarannya matematika sama fisika di hari yang sama. Walah, sama, itu gue juga paling males. Menurut gue itu adalah combo banget gitu ya, combo penderitaan. Terus ditambah Senin-Senin olahraga, aduh. Itu udah yang paling males banget. Kayak rasa-rasanya tuh pengen banget izin gitu ya, pura-pura sakit atau batuk. Tapi lagi-lagi kembali ke motivasi sekolah gitu ya. Gak tau kenapa, pokoknya pengennya ya udah deh berangkat aja. Kayak ada sesuatu yang mendorong gitu ya. Nah, dan Maya ini pernah diledek karena dia cadel ya. Dan dia diam aja karena memang ya cadel gitu ya. Tapi Maya ini nanggepinnya dengan santai dan apa ya? Ya udah gitu. Itu udah bagus banget ya, anak seusia itu, anak-anak sekolah kan biasanya emosinya tuh kayak gak stabil gitu ya. Tapi Maya udah bisa mengkontrol itu gitu. Kan sering ya, orang mikir, ah kan cuma bercandaan anak sekolah gitu ya. Padahal gak semua orang tuh punya mental yang sama kayak Maya gini ya, disenyum-senyumin aja. Beruntungnya Maya tuh orangnya cool, diem gitu ya. Tapi coba kalau misalkan Maya ini punya hati atau pribadi yang sensitif, nah itu bisa bikin minder bertahun-tahun loh ya. So, pelajaran penting dari cerita Maya nih, mungkin jadilah orang yang chill ya. Tapi jangan jadi orang yang hobi nyari celah kekurangan temen cuma demi kelihatan lucu aja di tongkrongan ya. Thank you banget buat Maya, udah spill ya ceritanya. Dan gue sama, gue gak suka matematika sama fisika. Dan gue paling males banget kalau hari ada dua mata pelajaran itu. Gue mending kayaknya kayak berharap gitu ya. Gue kan dulu sering, cukup sering ikut kegiatan sekolah ya, OSIS lah atau paskibra lah atau apa gitu ya. Gue kayak berdoa ketika jam matematika atau fisika gue izin keluar gitu, ada dipanggil ke pengurus OSIS, bisa keluar sebentar. Nah itu udah yang gue harapin. Gue pokoknya paling males banget, apalagi guru matematika gue tuh killer banget, gue males. Fisikanya juga, gurunya juga killer gitu. Di SMP ya, SMP SMA sama sih, dua-duanya killer semua, jadi gue males banget. Oke, thank you buat Maya yang punya kesamaan sama gue ya. Gue gak suka banget dua mata pelajaran itu. Terus ada Maya again, ini temennya Rosa Sakura. Oke, request lagi couple, makasih couple. Oke. Terus ada Kelan nih, minta lagunya Mai Martinez, Tangkai Anggrek Bulan. Siang DJ, salamnya buat semua umat yang lagi dengerin NG XNBS, spesial pakai telur mermaid buat Kira kesayangan gue. Yang bikin ogah-ogahan sih kalau gue ketemu guru killer pas hari Senin ya kak. Pokoknya ngeribet dah, bikin mules, panas dingin kalau doi masuk ke

sekarang ya, guru killer itu belum masuk kelas aja tuh efek magisnya tuh udah kayak berasa gitu ya, aura-auranya tuh begitu jalan dari kantor guru gitu ya, terus ke kelas denger suara langkahnya aja tuh kayak udah mulas, mual, tremor, panas dingin gitu ya, berasa kayak lagi ujian.

atau guru killer itu justru guru yang paling kita inget dan paling sering kita kangenin pas reuni nggak sih? Biasanya iya yang gitu ya. Kalau begitu kita udah lulus tuh ketemu sama guru killer dulu tuh kayak yang ih kangen banget dong dilempar sama penghapus. Kangen banget dong dimarah-marahin gitu ya. Dulu berasa diteror ya pas udah lulus tuh kayaknya ternyata beliau galak karena pengen kita tuh beneran bisa gitu ya dan punya kedisiplinan gitu ya walaupun ya tetap aja gitu ya pas zaman sekolah itu tuh rasanya tuh tetap bikin pengen kayak pura-pura pingsan aja gitu ya di UKS biar nggak ketemu sama guru killer gitu ya. Aduh seru banget ya kalau flashback. Jadi kangen sama flashback ya karena udah lama banget nih gak ngumpul di flashback. Kalau kita mengingat masa-masa lalu zaman sekolah tuh kayak jadi rindu zaman-zaman sekolah ya. Tapi enggak apa-apa, hari ini kita akan bernostalgia untuk ya sebagai obat kerinduan kita di zaman itu ya. Jadi

Kira juga, ada Alteza juga, ada My Darling juga yang baru masuk, baru gabung. Terus ada siapa lagi yang belum terabsen? Takut banget keselip ya. Pokoknya buat kalian semua yang dengerin Anchor Radio di InView ataupun di website ya, dan juga yang lagi dengerin chatting di NBS Radio di www.nbsradio.id. Pokoknya buat kalian happy listening aja. Dan kita masih membuka nih kolom request selebar-lebarnya nih. Walau semua yang pengen cerita bernostalgia soal zaman sekolah

masuk dunia kerja kayak sekarang nih, coba jujur sama gue nih ya. Lu pernah ngerasa gak sih dibully di kantor gitu? Bentuknya emang gak lagi kayak lu ditarik kerahnya dari belakang, di kantin gitu ya, dipalak uang jajannya, udah gak kayak gitu bentuknya. Tapi di dunia dewasa, pembuliannya tuh mainnya di mental dan perasaan. Jadi bentuknya bisa berupa senioritas yang toksik, dikucilkan dari pergaulan kantor gitu ya. Terus mungkin ide-ide lu dicuri, tapi giliran salah lu yang ditunjuk ya. Atau mungkin gaya-gaya chat yang pasif agresif di grup kerjaan gitu ya. Mungkin banyak yang ngira ini cuma kayak, itu mah dinamika dunia kerja, pool. Bukan ya, no, itu adalah pembulian yang dikemas rapih ya, pakai baju profesional, dan gilanya efeknya tuh sama aja gitu, bikin kita tuh mager dan kena mental breakdown gitu ya. Apalagi kalau misalkan khususnya di tiap hari Senin tiba gitu, jadi gak cuma anak sekolah aja yang kadang suka males gitu ya, tapi kita-kita nih yang udah dewasa tuh kadang kalau ngerasain pembulian di tempat kerja itu tuh kayak berasa mager aja untuk berangkat gitu ya. Terus misalnya nih, kalau apa ya, pool itu kan kalau di dunia kerja kan itu cuma senioritas biasa, wajar dong kita-kita nih nyuruh bawahan gitu ya. Nah, nanti bakal kita bahas, kita kupas, kita kuliti ya. Tapi gue pengen baca cerita dari NG People dan juga Sobat MBS dulu nih. Oke, langsung aja nih, ada dari Kira, minta lagi ya Gusti Kakak, stop falling in love. Ciang DJ Pulse, menulis-menulis ya. Sebenarnya semua hari di gue berasa Senin semua sih. Alias bikin males semua katanya gitu. Kayak gimana dong, kalau pas sekolah dulu gue paling males upacara, karena ada aja tuh yang ketinggalan entah topi entah dasi. Bener banget ya. Dan itu waktu dia sekolah tuh benar-benar gedebak-gedebuk. Orang nih nggak bisa yang santuy gitu ya, prepare sekolah tuh yang tenang, nggak bisa. Dia selalu kayak reok gitu ya. Nah, hari Senin kayak horror buat gue. Nah, horror buat dia katanya. Gue pernah dibully soal fisik gue yang kayak ager-ager ini. Gue spill ya di Jepuls. Gue pernah dibully because of my physical appearance. Literally the body shaming me every day. Jadi tiap Senin tuh rasanya so anxious. Ogah banget ketemu mereka. At first gue insecure parah, but then gue realize their words are not my reality. How I fight back, gue gak bisa balas dengan physical. Gue glow up with my own way. Satu, gue set boundaries. Kalau udah kelewatan gue bilang stop, that's not funny. Dua, gue find my circle, curhat sama bestie-bestie yang real support system. Yang ketiga, gue focus on self-love, buat bukan buat mereka, tapi buat diri gue sendiri. And now, sekarang I'm still that person, but with more confidence. Bully is their insecurity, betul. Not my flaw, betul banget. Sekarang kayaknya alhamdulillah ya, DJ Pulse pada mikir dulu sebelum bully gue, atau bully kakak gue, atau family gue gitu. Pilih diem atau gue duluan yang bakal bully mereka sampai nangis darah. Nggak deng, berjanda, berjanda. Wajah DJ Pulse, titip salam buat klandeku sayang, partner per bullyan gue. Jangan kasih kendor ya kalau lo bully gue, anjay. Nggak bully nggak happy kan? Sebelum dibully dia udah membully duluan. Iya. Ini pasangan saling bully ya.

Nah, cerita dari Kera ini banyak banget poinnya. Yang pertama, kalimat dia yang bilang semua hari berasa Senin gara-gara malas, ya itu paham banget sih gue. Apalagi trauma topi sama dasi ketinggalan pas upacara, ya itu emang horor nomor satu masa-masa sekolah ya. Tapi wait, respon gue buat cerita bullying and body shaming yang pernah lu alamin, kayaknya lu pantas dapat standing applause gitu ya. Dan NG People, Sobat NBS, dengerin baik-baik apa yang dibilang sama Kira tadi ya. Their words are not my reality, and bullying is their insecurity, not my flaw. Jadi itu kalimat yang cukup bener dan relate banget ya. Dulu Kira pernah anxious, pernah insecure, tapi sekarang dia milih buat fight back dengan cara yang cukup bagus gitu ya, bukan pakai adu fisik, adu jotos, balas ngelabrak, enggak gitu ya, tapi dia lebih ke set boundaries, cari circle yang tepat gitu ya, terus fokus self love dan glow up gitu ya. Dan apa ya, di situ kelihatan

cepat gitu. Dan gue bangga sama proses lu ya, dari yang dulu kadang mungkin gue anggap dia tuh kalau setiap hari Senin mau berangkat sekolah tuh dia kayak punya kecemasan tersendiri gitu ya, entah apapun itu pasti gak ketemu, gak kebawa, atau pokoknya anything lah, dari SD, SMP, SMA tuh selalu seperti itu. Tapi sekarang dia udah jadi pribadi yang mungkin jauh lebih confident gitu ya. Dan buat NG People dan juga Sobat NBS yang saat ini mungkin lagi ada di posisi Kira yang dulu, nah dengerin Kira tuh, mulut mereka bukan takdir lu, glow up, set boundaries, dan love yourself aja ya. Thank you buat Kira yang udah menginspirasi ya hari ini, keren banget. Terus ada dari Rarato nih, bintangnya Troiko lagi, memaksa waktu. Kalau di sekolah dulu waktu SD itu sering menyebut nama bapak, itu termasuk ngebully gak ya? Iya lagi, gue dulu juga alamin ya, sekolah tuh saling teriak-teriakin nama bapaknya masing-masing gitu. Pas SD, lebih seringnya pas SD sih. Ini tuh kayaknya warisan budaya legendaris bocil 90-an ya kayaknya. Itu meleceh sebut nama bapak pas SD itu termasuk bullying gak sih, Pul? Dia tanya gitu ya. Kalau kita bedah nih ya, itu masuknya ke micro bullying sih, atau ejekan verbal gitu ya. Tapi anehnya zaman SD dulu tuh nama bapak itu tuh kayak berasa kayak kartu as gak sih, kayak master password gitu loh. Sekali nama bapak lu disebut sama teman lu di depan kelas, waduh, kayak harga diri tuh serasa runtuh seketika gitu ya. Kayak langsung pengen pulang ngadu ke bapak gitu beneran. Tapi bedanya gini nih, NG People dan Sobat NBS ya, kalau konteksnya zaman SD dulu tuh dan dua-duanya misalkan saling balas nama bapak gitu ya, sambil ketawa-ketawa ya, tukar guling lah ya nama ortunya gitu, nah itu jatuhnya emang kayak bercanda absurd sih, bercandaan absurdan kecil aja yang belum paham sama sebuah boundaries gitu ya, sebuah batas. Tapi bakalan berubah jadi bullying kalau ada satu anak yang beneran ngerasa gak nyaman, terus nangis gitu ya, terus minta stop gitu ya, tapi tetap diceng-cengin tuh satu kelas gitu ya. Nah itu yang mungkin bikin trauma ya. Uniknya pas mungkin udah gede, udah lulus gitu ya, kalau kita ketemu teman SD lagi yang itu ya, yang diinget malah justru nama bapaknya duluan ya dibanding nama aslinya. lu kan anaknya Pak Bambang kan. Kayak gitu kan, iya gak sih? Aduh, buat Ratu thank you banget ya yang udah ngingetin memori konyol zaman SD. Gue juga ngalamin itu. Dan sukses terus buat Ratu ya, tetap semangat buat hari-harinya di sana. Dan tetap stay strong ya di Kalimantan. Baca satu lagi nih, ada dari Zea nih, mentornya Gloria Jessica terbelah jadi dua. Maaf ya kakak kalau nyeleweng dari tema, cuma mau bilang sih, kukira aku yang membagi untuknya, ternyata dia juga membagi waktunya untukku. Rasanya mau ngakak. Semangat kakak katanya.

rasanya mau ngakak tapi ngakaknya kayak ini ya, getir ya. Iya kan, ketawanya ketawa-ketawa getir kayaknya Zean ya, sambil ngelus dada, ketawa sambil ngelus dada di pojokan kamar gitu. Niat hati pengen jadi satu-satunya, ya ternyata cuma jadi salah satunya. Lu udah ngeluangin waktu khusus buat dia, ternyata dia cuma ngasih waktu luang sisa-sisaan ya, mana dibagi-bagi kayak sembako. Tapi nih, dari curhatan keplesetnya Zea hari ini nih, ada pelajaran adulting dan boundaries yang mahal banget nih ya. Jangan pernah jadiin seseorang tuh prioritas utama kalau buat dia kita cuma sekedar pilihan pas lagi senggang. Jadi kalau dia cuma membagi waktu karena lu opsi cadangan, it's time to fight back ya, dengan cara yang paling bagus. Tarik diri, rapihin harga diri ya, biarkan dia kehilangan orang yang benar-benar tulus kayak lu gitu ya. Biar tahu rasa gitu ya, nyari yang tulus tuh susah gitu ya. Semangat buat Zea, mumpung masih hari Senin, bisa di-reshape lagi ya fokusnya. Jangan mau rugi-rugi bagi-bagi waktu sama orang yang enggak bisa menghargai kita, ya kan? Oke, kita kabulkan lagu yang udah di-request buat NG People dan juga Sobat NBS. Menu request masih terbuka buat lo semua yang pengen cerita soal nostalgia zaman sekolah ya, atau mungkin lo pernah menghadapi bullying entah di sekolah, entah di tempat kerja. Guys, langsung drop cerita lo di www.nextgradio.com.

0: Eh, buat kamu yang sibuk dan santai, aku temenin ya. Ada chatting dari jam 1 sampai jam 4 sore bareng Fulen. Chatting, hasil kolaborasi NG Radio dan NBS Radio.
1: NBS Radio.

sama Bul yang bakalan menemani ya hari Senin lu nih sampai jam 4 nanti. Dan kita masih bahas soal nostalgia zaman sekolah ya. Apa sih yang ngebuat lu semangat atau mungkin ogah-ogahan gitu ya untuk berangkat ke sekolah pas hari Senin kayak gini gitu ya. Nah,

Nah, sekarang kita bahas mindset mindset fight back ya. Jadi jangan mau diinjak-injak. Nah, NG People dan Sobat NBS nih, mau itu di sekolah, di kampus, atau di kantor gitu ya, kalau lu dapet perlakuan yang gak adil, diintimidasi, atau dipojokkan, lu harus fight back ya, jangan diem gitu. Banyak orang mikir fight back itu artinya harus ngajak berantem secara fisik gitu ya, atau mungkin adu otot gitu. Padahal di dunia nyata fight back yang paling elegan itu adalah dengan berani pasang batas atau set boundaries dan speak up ya kan. Di kantor misalnya, kalau lo di gaslighting gitu ya, atau dikasih beban kerja di luar batas wajar secara sengaja, terus bilang, terus tegas bilang enggak, terus didokumentasiin buktinya gitu ya, bicarakan secara profesional, jangan biarkan orang lain tuh ngerasa mereka tuh punya power gitu ya buat ngatur harga diri lo. Lo tuh berharga dan lo punya hak buat berdiri tegak tanpa perlu merasa takut sama siapapun. Nah, tapi Pul, bentar deh Pul. Kalau misalkan kita harus fight back nih, ya kan, lo nyuruh gue fight back nih, tapi kenyataannya di lapangan itu lu cuma bisa gampang ngomong fight back Pul, misalkan gitu ya, pasti ada yang ngebatin gitu. Realitanya kalau yang ngebully atau yang ngerundung kita itu adalah atasan kita sendiri, bos kita, atau orang yang punya jabatan lebih tinggi, kita bisa apa? Bisa apa Pul? Fight back, ya yang ada malah kita di PHK atau dipersulit kerjaannya. Aduh, kayaknya lebih mending gue diem deh gitu. Nah, NG People dan Sobat NBS nih, I feel you gitu ya. Ini adalah fakta pahit dan miris yang harus kita akui bareng-bareng, bener gak sih? Teorinya emang gak seindah realita gitu ya. Pas posisi kita ada di bawah, ruang gerak kita tuh pasti bakalan terbatas banget. Dan taruhannya, jadi taruhan adalah kerjaan kita, ya kan, masa depan kita gitu. Terus kalau keadaannya udah kayak gitu, apakah kita cuma bisa pasrah, diinjak-injak, kita tadi tindas terus-terusan? Kan nggak gitu juga, ya kan, konsepnya. Kalau kita nggak bisa ngelawan pakai otot atau gertakan secara frontal, kita lawan pakai strategi, ya nggak sih? Lawan pakai bukti. Jangan cuma dipendem, dibatin, sampai bikin kita burn out, mental breakdown ya. Kalau perlu lu catat tanggalnya, simpan screenshot chatnya, save emailnya ya. Orang yang mungkin punya jabatan itu bisa ngeles kalau diomongin secara lisan, tapi mereka bakal kicep sih kalau misalkan dihadapkan sama sebuah bukti tertulis yang rapi gitu ya. Mereka gak bakalan bisa mengelak gitu. Terus mungkin lu harus cari sekutu atau support system ya, sama yang dibilang kayak Kira tadi, jangan menanggung beban itu sendirian. Jadi lo harus reach out ke teman kerja yang bisa dipercaya gitu ya, HRD mungkin kalau fungsinya benar ya, atau mungkin setidaknya kayak circle di luar kantor buat lo menumpahkan emosi biar mental lo tuh nggak bener-bener remuk redam duluan gitu. Dan yang terakhir tuh gue rasa lo harus punya exit plan. Jadi pekerjaan atau posisi itu bisa dicari lagi, tapi menurut gue kesehatan mental kita itu kalau udah hancur itu harganya tuh mahal banget, NG People dan Sobat NBS. Kalau tempat itu udah benar-benar toxic dan abusive, ya gue rasa lo harus mulai merapikan CV lo gitu. Fight back terbaik buat atasan yang abusive itu adalah ketika lo bisa sukses pindah ke tempat yang lebih menghargai kita gitu ya. Dan kita harus bisa meninggalkan mereka dengan kerjaan yang mereka bakalan keteteran kalau kehilangan kita gitu. Jadi nih, menurut gue NG People dan Sobat NBS ya, fight back buat orang kecil itu bentuknya gak harus selalu teriak atau ngajak labrak-labrakan lah, enggak gitu ya. Tapi kita tetap tenang, main cantik ya kan, amankan bukti, dan kita harus wajib banget menjaga kesehatan mental kita, ya gak sih? Nah, ini buat NG People dan Sobat NBS yang punya pengalaman pahit di tempat kerja nih, siapa tahu ya punya pengalaman. Kalau gue sih alhamdulillah nggak pernah punya pengalaman seperti itu di tempat kerja, dan di sekolah juga nggak pernah. Alhamdulillah circle-nya bagus-bagus gitu.
Dan kalau misalkan mungkin kalau gue dihadapkan dengan situasi yang seperti itu, ya gue bakal speak up gitu. Gue bakal fight back gitu. Gak bisa gue diinjek-injek. Oh, gue jadi inget nih ya. Dulu waktu kerja sebelum gue keluar dari tempat kerja gue gitu ya, gue pernah dibully sama istilahnya apa ya, team leader gue gitu. Nah, waktu itu gue sebagai nutrisi advisor di sebuah perusahaan susu yang terbesar di Indonesia ya. Dan di situ gue punya team leader. Team leader itu baru, meskipun dia temen seangkatan, tapi dia naik jabatan itu tuh dengan koneksi. Jadi termasuk gue tuh juga ikut seleksi team leader itu, tapi teman-teman gue itu tersingkirkan oleh dia, yang notabene dia tuh dia udah keluar resign lama, terus and then dia balik lagi dan langsung jadi team leader. Nah, di situ dia udah menang koneksi. Nah, gue pernah dibully di situ, gue pernah direndahin serendah-rendahnya di depan teman-teman gue di forum, di pas lagi meeting gitu ya. Ada teman-teman gue direndahin, pokoknya semua nama kebun binatang itu semua keluar dan diarahkan ke gue gitu. Saat itu juga sorenya gue langsung ngasih surat resign ke tim leader gue, karena pertama gue kecewa karena proses seleksi tim leader itu nggak transparan ya, dan menurut gue itu curang gitu, karena dia udah lama keluar, udah lama resign, terus dia balik lagi tiba-tiba langsung jadi tim leader kan. Ya meskipun dia pernah jadi senior gue, tapi kan posisinya kan dia udah keluar gitu ya, JP Paul dan Sobat NBS ya. Dan menurut gue itu gak adil gitu. Kalau misalkan temen gue yang seperjuangan yang naik sih gue ikhlas gitu ya, gue rela-rela aja. Tapi ini seonggok dia gak tau. Dan yang bikin makin gue kecewa tuh gue dibully, direndahkan sebegitunya di depan teman-teman gue, dan akhirnya gue tampar dia dengan surat resign gue gitu. Dan padahal gue di situ termasuk nutrisi advisor yang punya achievement tertinggi dan punya omset yang tinggi di situ. Saat itu ya istilahnya gue termasuk bagian dari tim yang nge-push gitu ya achievement pada saat itu, dan disayang-sayang gitu sama bosnya. Tapi gue kecewa sama tim leader gue, akhirnya gue gak bisa kerja sama orang yang seperti itu. Nah, mungkin NG People dan Sobat NBS punya juga cerita di tempat kerjanya, boleh langsung di

Oke, kita baca requestan yang masyuk. Nih, ada dari hamba Allah, metalnya Satin Puppets, Bring Me To Life. Gue anti pembulian, tapi kalau gue dimulai duluan, gue bully, gue kejar sampai seakar-akarnya. Biar sangar ya kan, katanya gitu. Kalau kita nggak sangar, bakal lebih semena-mena mereka bully kita. Gue dulu sekolah paling males kalau hari Senin, karena pasti ngumpulin PR, mana PR bejibun. Ah, banget rasanya, katanya gitu. Nah, dia kalau nggak dimulai duluan, ya dia anteng gitu ya, dan gak pro pembulian. Ya iyalah gak pro pembulian ya, tapi kalau dia dimulai duluan, dia bakal jadi pembulinya. Ini kalau dimulai duluan, gue kejar sampai ke akar-akarnya biar kelihatan sangar. Wait, ya boleh jujur-jujuran ya. Gue paham banget sih sebenarnya logika di balik prinsip lo ini ya. Di dunia yang kadang keras ya, baik di sekolah maupun di tempat kerja, orang tuh emang sering nyari celah buat menindas orang yang kelihatannya tuh lembek ya. Ada benarnya juga kalau kita tuh harus punya ketegasan biar orang tuh nggak semena-mena sama kita gitu. Tapi nih ya, Sobat NBS dan NG People nih, ada bedanya antara menegakkan harga diri sama menjadi pembuli balik sampai ke akar-akarnya. Nah, kalau kita ngebales tindakan abusive dengan gaya yang sama abusive-nya, bedanya kita sama mereka apa dong? Gak ada bedanya, ya kan? Lu yang tadinya ada di posisi benar malah bisa dibalik gitu ya, dituduh jadi penjahatnya. Jadi buat hamba Allah yang sangar tapi tetap punya hati nurani, tunjukkan sangar lo tuh bukan lewat tindakan bullying balasannya, tapi lewat ketegasan dan benteng diri gitu yang gak bisa ditembus sama siapapun. Kasih gertakan tegas pas mereka cross the line gak apa-apa, tapi tetap harus gak boleh kita malah justru jadi pelakunya ya. Jadi biar mereka tuh segan dan ya gak berani bully kita gitu. Thank you banget buat hamba Allah ya. Terus ada dari Kodok Sultan, minta lagunya Tony Ki featuring Chris Dayanti, Cinta. Siang DJ, Senin tuh paling males pas upacara. Kadang gue ngumpet di toilet sampai kelar tuh upacara. Ketahuan lu Badung ya. Lu pasti suka get pass kan kalau pelajaran kan. Ini gue tau nih, gue teropong dari sini, udah gue lihat masa lalu lu ya. Lu sering banget get pass gitu, entah kemana gitu. Terus ada dari netizen yang budiman nih, ternyata Coldplay Stay With Me. Tadi kebetulan udah gue puterin ya lagunya. Aku paling malas hari Senin karena dulu aku paling malas suruh ngumpulin report kerjaan. Pasti hari Minggu udah gak bisa tidur karena hari Senin ada aja yang salah. Dan pasti dimarahin sama tim leader aku. Kalau udah Senin udah siap-siap SKD aja udah. Jadi sakit Senin. Dulu pernah dibully di sekolah, akunya diem, malah menjadi jeblesin palanya sekalian di pintu kelas. Cowok mulutnya lemes makan tuh pintu kelas, widi. Itu namanya gak budiman lagi ya. Agak barbar itu ya. Oke, terus ada dari Yeni nih, minta lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Paling males banget Senin upacara bendera, apalagi topi gak boleh ketinggalan. Sekarang malah tiap Senin apel pagi di lapangan, gak boleh telat. Kalau telat dipotong gaji.

tiap Senin benci banget upacara ya, dan gara-gara takut takut karena ketinggalan topinya dicatat gitu. Nah pas sudah dewasa, tiap Senin tetap apel pagi di lapangan ya, kalau telat nggak ikut langsung dipotong gaji, nggak tanggung-tanggung tuh, nyeseknya nembus ke dompet ya. Tapi nih ya, NG People dan Sobat NBS nih, di balik penderitaan apel pagi itu sebenarnya ada poin survival strateginya yang bisa kita petik ya. Kalau zaman sekolah dulu tuh kita rajin nyari alasannya ke guru piket gitu biar nggak upacara, ada aja gitu ya alasannya. Pas di dunia kerja mah jangan dicoba-coba ya, biarpun mules dan ngantuk ya. Ngantuknya setengah mati di Senin pagi tetap harus pasang muka fresh ya. Datangnya tepat waktu, amanin tuh gajinya ya. Anggap aja apel pagi itu ajang pemanasan matahari gratis ya, sebelum dipanggang sama deadline kerjaan seharian gitu. Thank you banget buat Yeni yang udah spill realita upacara berbayar ya di hari Senin. Waduh, seru banget. Terus ada dari Ika, nih mentornya Vidi tanpa diminta. Hai hai NG People, katanya. Ah, selama ini Seninku tidak menyenangkan, tapi Senin lalu adalah Senin terbaikku. Pokoknya itu adalah Senin terbaik. Tapi kalau dulu setiap Senin itu ogah-ogahan karena pulangnya paling sore. Sekarang juga sih, terkecuali Senin minggu kemarin ya. Thank you DJ Pool, muah, katanya ya tau. Muah juga kebon sawit.

bisa belajar satu hal nih NG People dan Sobat NBS ya. Meskipun Senin itu reputasinya sering banget dicap sebagai hari paling malesin ya, tapi cukup satu momen atau satu orang yang tepat tuh buat bikin hari Senin berubah 180 derajat jadi hari paling menyenangkan, membahagiakan, bener gak sih? Biarpun jadwalnya padat, pulang sore, kalau hatinya lagi mekar, lagi berbunga, lagi happy, mau pulang jam berapa aja tetap berasa sambil jalan di atas awan ya kan? Ya kan? Ya. Jadi

gitu ya. Thank you buat Ika yang mampir, yang udah bagi-bagi energi positifnya ya. Dan semoga Senin-Senin berikutnya tetap jadi Senin terbaik ya. Terus lanjut ada dari Yunoya nih, efek minta lagunya Efek Rumah Kaca Sebelah Mata. Hai DJ, cuma mau request boleh ya? Thank you DJ, selamat siarannya. Oke, terus ada satu lagi deh dari Raicha nih, minta lagunya Geisha, Lumpuhkan Ingatanku. Buat semuanya people aja dimanapun berada, buat pul-pul tetap semangat walaupun langit sedang mendung di mari. Thank you, udah dibacain. Hey Raicha, kenapa lu selalu pamer hujan? Sama kayak my darling ya, selalu pamer hujan. Di sini hujan sayang. Ya terus kenapa? Di sini belum hujan gitu ya. Gue tuh lagi struggling banget loh menanti hujan gitu. Oke lah, kita puterin aja langsung nih requestan dari NG People semua. Dan kita masih tunggu cerita dari Sobat NBS juga. Jadi pul tunggu sampai jam 4 sore nanti.

Kamu lagi ngapain sih? Stay tune di sini ya, karena kamu sedang simak chatting bareng Fulan, hasil kolaborasi NG Radio dan NPS Radio. NPS Radio.

disebut sebagai bystander effect, yang ngerasa nggak perlu nolongin karena kita ngira, ah nanti juga ada orang lain yang nolongin. Jadi buat NG People dan juga Sobat NBS ya, mungkin khususnya buat anak-anak muda yang beneran keren ya, itu tuh adalah mereka orang yang berani pasang badan dan melerai, bukan yang jago nahan ketawa sambil nyari sudut kamera angle yang pas demi konten viral, ya kan? Sekarang tuh kalau kita lihat nih, ada temen kita dibully, diintimidasi, dipojokkan gitu ya, mau di sekolah, mau di kantor, itu kita harus action duluan, iya gak sih? Tegur dulu, lerai, rangkul korbannya, jangan cuma jadi penonton pasif, iya kan? Dunia ini tuh gak butuh lebih banyak konten atau kameramen ya, di dunia ini tuh butuh lebih banyak orang yang peduli gitu. Dan gue cukup miris gitu ya, kayak kemarin beberapa waktu lewat di timeline gue gitu, ada anak yang mungkin sekitaran SMP mungkin ya, SMP gitu, udah cukup gede gitu, dipukulin sama temennya, dan yang ngerekam itu cuma teriak-teriak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, cuma begitu-begitu, gak nolongin tapi malah ngerekam. Oh my god, ini gimana sih, kata gue gitu ya, kenapa gak dilerai gitu ya, kenapa gak dikasih tegur gitu, malah dia asik ngerekam gitu. Aduh, itu benar-benar miris banget.

melihat dengan mata kepala sendiri gitu ya, ada anak yang dibully tapi malah pada asik ngerekam gitu. Aduh, sedih banget ya. Kita harus mulai lebih peka, lebih peduli, lebih empati gitu ya. Kalau misalkan lihat ada anak yang seperti itu harus kita tegur, kita larai. Atau mungkin ada saudara kita, ponakan kita, anak kita mungkin gitu ya, yang jadi korban pembulian, harus dibekali atau ditanamkan, harus fight back, jangan diem, jangan mau diinjak-injak gitu ya. Dan banyak banget yang lewat di timeline gue gitu ya, kemarin soal pembulian gitu, ada di Indonesia juga, ada di luar negeri juga lewat gitu ya. Ini menurut gue, kenapa sih lo pada sibuk ngerekam gitu, gak dilerai atau apa, malah ngakak-ngakak gitu ya. Oke, gue lanjutin baca requestan nih. Takut gak kebaca nih ya, karena banyak banget yang request nih, banyak banget yang cerita nih ya. Lanjut, ada dari Kira, minta lagunya Aviu Kila, Mantra Pulih. Pesannya, kadang gak habis pikir sama pelaku pembulian. Kita diam salah, kita lawan wujud, membela diri salah, akhirnya malah mati sendiri. Malah pembulian seolah-olah yang jadi korban, pembulinya seolah-olah yang jadi korban, benar. Jujur gue orang yang keras, keras hati, keras kepala, keras omongan. Tapi untuk membuli gue gak pro, asal gue gak dimulai sih. Dulu mungkin zaman sekolah gue diem, fokus benerin diri sendiri, tapi sekarang seiring berjalannya waktu dan mungkin karena dunia ini sedikit kejam.

muslim yang bagus ya. Tapi anak gue pernah dipukul kepalanya, gue ajarin anak gue. Cinta yang tak jatuh, pukul balik kepala. Soal bukan

0: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh, Dir Bapak, aduh susah amat sih.
1: Kenapa lu?
0: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
0: Wah, wow, oke. Gue mau daftar sekarang, semoga bisa tempat.

Balik lagi bareng sama lo, masih di chatting cocok nggak penting, kolaborasi dengan Jirini dan juga NBS Radio Indonesian, you're streaming to the world. Aduh, sorry banget tadi ada kesalahan teknis ya. Suaranya jadi blubber-blubber ya, kayak robot ya. Kayak di dalam air ya, mungkin NG People dan Sobat NBS mikir, lu, ini full tenggelam apa gimana nih? Aduh, jadi kepotong ya waktu kita untuk merestart sistemnya. Tapi tadi di tengah-tengah baca cerita dari Kira nih, katanya dia ngajarin anaknya gitu fight back ya, buat mukul balik kalau misalkan dia dipukul duluan gitu ya. Dan itu lahir dari naluri seorang ibu sih kalau menurut gue gitu, yang mau nggak mau lihat

gitu ya. Tapi nih buat kita semua dan juga Kira nih, ada satu poin yang harus kita pegang nih. Niat utama kita ngelawan itu adalah buat membentengi diri ya, untuk menghentikan kejahatan gitu. Buat mengotori tangan kita untuk jadi sama kayak mereka, enggak. Dan ngajarin anak untuk tegas dan berani stand up for himself itu tuh menurut gue adalah wajib ya. Jangan pernah mau diam kalau disakiti fisik maupun mental. Tapi juga harus diingetin ke anak gitu ya, keberanian kita tuh tujuannya buat defend, buat pasang boundaries ya, biar anak kita tuh tetap tumbuh jadi pribadi yang punya martabat dan bukan pendendam lah istilahnya begitu ya. Dan gue setuju 1000% sama poin terakhirnya Kira. Jangan pernah bawa-bawa keluarga, orang tua, pekerjaan, atau nasib orang lain buat bahan ledekan. Itu bukan sekedar jokes ya, itu kayak tanda kalau seseorang itu tuh miskin empati ya. Salut banget buat Kira yang berani bersuara dan jagain keluarganya. Dia mah selalu pasang benteng terdepan ya. Oke, lanjut aja deh, lanjut baca requestannya yang sempat terputus nih. Ada dari Karet Panda, mentalnya Chai Bimiu, kalau akhirnya tetap kamiu. Paling malas ikut upacara, bawaannya ngantuk. Kalau soal bully, kayaknya gak pernah sih dibully orang dimanapun aku berada. Thank you dijepul, udah dibacain requestan aku. Mwah, katanya gitu. Thank you buat Kamolan, dan lagunya tadi udah diputerin sama Pul. Dan ini beruntung banget Kamolan ya, kayaknya Kamolan tumbuh di lingkungan yang green flag ya. Gak ada orang-orang jahat, jadi lingkungannya tuh benar-benar sehat banget nih, bersyukur banget ya. Dan ya memang rata-rata hari Senin itu pada males ikut upacara. Berangkatnya harus lebih pagi. Tapi kalau gue pribadi, gue gak ada kata males sih, karena gue anggota paskibraka ya, selalu tugas kalau setiap hari Senin gitu. Jadi harus disemangat-semangatin waktu itu. Nah, ada dari kajian ini, katanya dia bilang bentar. Siang jelang sore DJ idol aku. Okay, siang jelang sore juga Kak Jani. Lagunya tadi udah diputerin ya sama Paul. Lagunya buat semua di pelabuhan terakhir, Blurry dan semua NG People, sobat NBS dimanapun berada. Spesialnya buat sayangku Vian. Dan aku sering banget itu ketinggalan topi atau dasi, ujung-ujungnya dijemur abis upacara, terus disuruh lari keliling lapangan pula. Bayangin panas-panas belum sempat sarapan atau minum, bah untung gak pingsan ya. Pas masuk kelas lihat tonton cowok pada bolos upacara sambil nongkrong di teras kelas, bisa-bisanya mereka lolos hukuman. Kalau cowok mah memang begitu ya Kak Jani ya. Kalau kita mah kayaknya takut ya untuk mangkir dari hubungan hukuman gitu ya. Jadi emang harus dilakukan meskipun sambil panas-panasan, sambil ngegrundel gitu. Iyalah, orang salah sendiri gitu ya, telat atau gak bawa topi. Kayaknya poin ketertiban Kak Jani ini kayaknya cukup banyak nih ya. Sering distrap. Oke, lanjut, ada dari Jenik, minta lagi jadi Duta Tasal, tetapanmu tadi udah diputerin juga sama aku. Hai DJ Pul, hal terabsurd yang pernah aku lakuin zaman SMP adalah tiap hari berangkat dan pulang sekolah bareng teman-temanku. Pas berangkat pagi normal naik angkot, pas pulang jalan kaki lewatin rumah gebetan salah satu temanku tiap pulang sekolah. Padahal jarak rumah sama sekolah hampir 4 kilo. Itu cuma gara-gara takut dipalak sama anak preman pas berangkat sekolah. Jadi harus bareng teman-teman yang enggak jelas harus jalan kaki. Tapi ya senang-senang aja bisa ketawa-tawa terus tiap hari. Makasih DJ Pulan udah dibacain semangat siarannya. Thank you buat Jenik yang udah berbagi cerita ya. Jaraknya 4 kilo dia rela lewat di situ. Ya. Itu aduh, ya lumayan ya. Jauh ya mandi matahari itu. Kalau pas lewat
depan rumah gebetannya tuh jalannya dipelanin, gaya-gaya pasangkul. Iya, mandi-mandi keringat nggak apa-apa lah. Yang penting lewat rumah gebetan gitu ya. Aduh, momen-momen kayak gini tuh bikin masa sekolah jadi seru ya. Kayak ada nilainya gitu pas kita adulting. Sekarang tuh kayak kalau nginget, ih dulu gue pernah konyol banget, gue lewat di depan rumah gebetan gue padahal jaraknya jauh, 4 kilo harus muter. Motifnya takut dipalak plus ya kalau jalan sama teman-teman emang seru sih. Gue juga dulu waktu SMP sekolah jalan padahal lumayan cukup jauh, tapi kita lewat gang tikus. Dan ketemu sama gebetan di pinggir di gang tikus itu lucu banget lah kalau ingat ya. Thank you banget buat Jenik ya, dan kenangan yang super absurd tapi lucu dan manis ya. Sukses terus buat Jenik ya. Terus ada dari Gloria, mitranya lomba sihir melompat lebih tinggi. Salamnya buat NJ People dan sobat NBS Radio yang sedang mendengarkan. Makasih kapul, semangat. Okay, thank you Gloria. Gue mau baca dari My Darling Edri. Minta lagunya Koldiak, Jangan Pernah Berubah. Assalamualaikum sayangku yang bete dari pagi. Sekarang masih bete enggak? Mana yang buat bete? Biar ku kotbahin. Anda sendiri ya, Anda harus mengkotbahi Anda sendiri. Selamat Senin Absurd. Kabarnya gimana yang bete? Aku mau langsung ke tema sayang deh, nggak mau berlama-lama ya. Dulu zaman sekolah paling ogah bangun pagi kalau udah Senin, tapi yang buat semangat dapat duit jajan. Soalnya duit jajan nambah setelah habis malam mingguan. Sejauh ini sampai detik ini aku nggak pernah tuh ngalamin bully, dari zaman sekolah juga aman. Mungkin karena premannya di gengku waktu sekolah, waktu sekolahan. Jadi untuk yang ngebully sih gak ada, yang aman aja. Oh, premannya ada di gengnya dia, jadi aman-aman aja. Karena kang bully di gengku mungkin, atau aku. Bercanda katanya kita. Anda sih kayaknya ya. Yang ditakuti. Sejauh ini gak pernah sih aman dan tentram hidupku. Tapi yang sok pinter banyak, apalagi di dunia kerja. Apa yang kita buat langsunglah tuh dibilang, oh iya itu aku juga tadi mau buat kayak gitu. Nah yang gitu banyak sih. Seakan ide kita adalah ide dia juga. Padahal mikir aja pun enggak dia. Enggak usah deh bully-bully. Hidup damai, tentram, dan berprestasi jauh lebih baik daripada bully. Yang bully juga otaknya kosong. Dah segitu aja lah panjang kalau bahas dari masa sekolah hingga sekarang. Iya, jadi novel nanti. Buat saya, selamat bertugas dan saya

bisa ketemu sama preman ide di kantor. Nah, fenomena tipe orang yang pas kita ngeluarin ide, ngeluarin karya, terus ada yang nyelip bilang, oh iya tadi gue juga mau bikin kayak gitu, oh iya ide gue kayak gitu juga sama kayak gitu. Nah itu rasanya kayak pengen apa yang ngereok nggak sih? Mikir enggak, usul enggak, pas udah jadi langsung diklaim ya, seolah-olah itu buah pikirannya dia. Itu namanya corporate plagiarism. Ya gak usah bully-bully, hidup damai, tentram, berprestasi jauh lebih baik katanya gitu ya. Dan setuju banget ya, daripada sibuk ngebully ya atau ngeklaim ide orang lain, ya mending fokus untuk meningkatkan kualitas diri dan berprestasi ya kan. Thank you so much my darling yang udah nemenin siaran pacarnya siang ini ya. Tetap semangat kerjanya, jangan lupa makan siang. Dan gimana, kita damai atau bertumbuk lagi kita? Lanjut. Oke, lanjut, ada dari Kak Jani nih, tolonginya Bilal dan mau dikau. Kalau pembulian untungnya gak pernah sih, di semua sekolahku aman-aman aja. Paling adanya kesenjangan aja sama geng gaul, geng biasa, geng bandel, dan geng nerdy. Biasa itu mah iya sih, kalau cuma geng-gengan tuh biasa. Tapi ada tipe-tipe gak, tipe-tipe geng yang banyak itu tuh emang udah jadi ini ya, hits pada zamannya ya, toh udah biasa kesenjangan kasta ya. Geng zaman sekolah itu sebenarnya awal mula kita belajar ini ya, bersosialisasi di dunia nyata, benar nggak sih? Pas di dunia kerja, di dunia adulting, kasta-kasta itu tuh kayak mendadak lebur nggak, ya kan? Geng gaul, geng bandel, geng nerdy, pas ketemu di dunia kerja ujung-ujungnya ya sama-sama jadi geng pejuang rupiah ya. Dan pusing mikirin tanggal tua sama gitu. Jadi lumayan cukup positif ya lingkungannya sekolah Kak Jani dulu nih ya. Gak ada yang saling ngerendahin atau saling ngebully satu sama lain, keren banget sih. Terus ada dari Yuroms, minta lagunya Skinny Fabs, Happy. Halo siang Pul, gimana kabar diril? Tetap stay sehat ya Pul. Sering-sering pakai masker karena lagi musim influenza tipe A. Tapi jangan dipakai kalau lagi maem. Susah maemnya Pul. Iya juga, kalau lagi makan mau pakai masker nggak bisa dong. By the way, hal yang paling absurd, pas sekolah dulu di hari Senin nyari tempat buat sekolah di luar sekolah, tempat buat bolos yang nyaman buat ngopi, kalau bisa buat tidur biar Senin serasa tetap Minggu. Sesat kok emang ya. Tolong jangan dicontek buat NG People ya, gak boleh dicontoh. Kayak biasanya Pul, requestan pertama selalu gak lupa buat nyapa ladies and gentlemen.

terjadi DJ kesayangan kita ini juga, supaya sehat-sehat terus kalian. Dan jangan lupa bahagia. Untuk salamku tentu buat si Anu, Viana Pertiwi aja. Wih, tetap semangat dan banyak thank you, Mbul. Wow, sekarang udah ada si Anu ya. Long last ya buat Iroms dan Viana Pertiwi ya. Langgeng-langgeng awet-awet. Terus ada dari Lana, minta lagunya Fatin Tidur Siang. Hey DJ Polen, aku zaman sekolah sering distrap gara-gara ketiduran habis jam istirahat, gara-gara kekenyangan lunch. Disuruh berdiri di pojokan sampai pegel varises kakiku. Waduh, kebayang sih, karena lu sering ketiduran di kelas ya, akhirnya lu dihukum untuk berdiri. Hitung-hitung itu biar makanannya tuh tercerna dengan baik ya. Itu masih beruntung loh, hukumannya cuma disuruh berdiri di pojokan ya.

Terus ada dari Romy Roms lagi yang lagunya Mondain Bella Ciao. Oh iya, satu lagi Empul lagunya buat NG People aja. Banyak-banyak thank you. Thank you buat Roms ya, yang lagi butterfly era. Terus ada dari Kak Jani lagi yang lagunya The Calling Dance. Pernah gara-gara malas sama matematika ikut bolos satu kelas di pelajaran tambahan bimbingan matematika. Mana itu kelasnya wali kelas sendiri pula. Bukannya masuk kelas lagi, malah pada pulang ke rumah masing-masing. Besoknya dihukum sekelas tuh. Bisa kompakan gitu ya. Tapi biasanya kalau guru mapelnya wali kelas sendiri tuh biasanya kita kayak lebih berani gak sih, ya kan? Kong kaling kong sekelas, yuk kita bolos aja yuk, gak usah masuk yuk gitu. Akhirnya kompak ya. Terus wali kelasnya pusing dan sekelas dapat hukuman, gak apa-apa. Kalau sendiri kan dihukum sendiri ya, malu gitu ya. Thanksin lah gitu. Kalau bareng-bareng sama sekelas sih oke aja. Ini kayaknya sering banget nih teman-teman sekelasnya nih kompakan untuk bolos ya. Terus ada dari Angel, minta lagunya Aligati It's You. Aku pernah di tempat kerja jadi omongan teman-teman. Padahal sama-sama orang Bali, waktu itu aku kerja overseas. Mereka terang-terangan ngomongin aku pakai bahasa gaul mereka. Contoh, Asakusu. Oh, tahu gue. Aku didiemin aja karena aku gak pernah nyari masalah sama mereka. Lucunya salah satu dari mereka sempat nanya ke aku, katanya, kenapa kamu kalau diomongin cuek banget? Terus aku jawab, buat apa diladenin? Dia langsung diem, tapi tetap aja masih suka ngomongin. Untungnya kerja bareng mereka gak lama. Salamnya buat yang ada di room pelabuhan terakhir, spesial buat ayang aku, one and only ex Orizo. Mat kerja sayang, kangen terus sama kamu, padahal tiap hari bareng. I love you. Buat semua yang mendengarkan, jangan lupa bahagia. Thank you kamu cantik, thank you buat Angel. Nah, kayak gini nih, kalau misalnya kita digibahin, diomongin di belakang, biarin aja. Udah, ngapain nih ladenin, kita mah hemat-hemat energi ya. Gak semua orang tuh pantas untuk mendapatkan energi kita ya. Jadi cuekin aja. Meskipun mereka gak berhenti ngomongin, ya udah biarin aja ya. Terus pakai bahasa gaul, ternyata di Bali ada juga ya, asakusu, aku. Ya kan? Beli, misalkan beselisi. Kayak gitu-gitu ya bahasanya ya, dulu, zaman dulu kan. Gue pernah juga tuh kalau misalkan orang gibah kayak begitu, ih dikiranya gue nggak tahu ya. Gue tahu kali, nggak pakai s tapi pakai f hurufnya. Afakufu, nah kayak gitu. Kalau Angel kan asakusu, nah kalau di gue dulu afakufu. Terus ada dari Kak Dimax nih, minta lagunya Overland, artis Plural Love. Pesannya soal siarannya buat Detepol, thank you. Terus ada dari Kira nih, minta lagunya C13 detik buat Klandesi telur ontal gue, I love you.

klarifikasi nih, mental lagunya Fajar Nur, salah apa aku? Pas SMP sekolah boarding, temen ada yang bully temen lainnya, aku bantu melarai dan lapor ke guru. Nah ini bagus nih, jadi ada action ya, ada usaha gitu untuk membantu, bukannya malah kita ambil handphone terus kita ngerekam ya. Aduh itu bangga banget ya. Thank you buat Vika yang udah mampir. Terus ada dari Raicha lagi, mental lagi Sinan 7 melompat lebih tinggi. Satu lagi ya Bulbul, kalau ada yang bully sih aku nonton aja dulu, tapi ketika yang bully udah nyinggol-nyinggol namaku, ya sudah aku senggol dan ku bully balik. Abis itu mode senyap. Wah Raicha tipe-tipe yang gue liatin dulu nih, kalau lu senggol gue ya udah. Tapi kalau misalkan ada teman kita yang dibully, kita kayaknya wajib bantu sih ya, ditegur lah minimal, eh loh gitu, jangan kayak gitu loh gitu ya. Oke kita puterin dulu sebelum kita lanjut ya, tetap stay tune bareng sama Pool di www.nextgeradio.com dan juga di www.nbsradio.id, Indonesian Yield Streaming to the World.

Dan buat Angie People dan juga Sobat NPS yang lagi siap-siap untuk pulang kerja, yang udah beres-beres nih ya, nanti di jalan hati-hati. Kalau misalkan macet, sabar aja ya, gak usah kebut-kebut, gak usah balap-balap. Ya kan, kita harus sabar di jalanannya, jadi hati-hati aja di jalan. Oke deh, kita lanjut bacain yang request yang tersisa nih. Ternyata masih banyak banget nih ya. Senin-senin ternyata banyak banget yang kabur ya. Dari penatnya hari Senin dan menumpah ruahkan cerita di sini. Wih, seneng banget. Oke, kita lanjutin dulu nih, ada dari ada Teh Nata Nadia nih. Sore banget ya requestnya ya. Apa kabar Teh Nata? Semoga di sana sehat selalu ya dan selalu bahagia hari-harinya. Yes. Entah lagunya pernah dia kita buat menyenangkan. Oke. Okay. Pesannya hari Senin paling sebel karena harus upacara. Oh, of course. Itu gak cuma Teh Nata ya, semua NG People dan Sobat NBS tuh semua tadi mengeluhkan soal upacara. Zaman dulu kan upacara tiap Senin, kalau zaman sekarang kayaknya gak sering-sering deh. Dibully pernah banget tapi aku bully balik, semangat pulsa. Wih, Teh Nata nih kayaknya memang itu ya, punya power untuk fight back gitu ya, NG People dan Sobat NBS nih. Kalau misalkan dulu apa ya, emang zaman dulu tuh full outfit wajib ya, topi, dasi, kayak gitu-gitu ya, harus ikut upacara Senin. Nah, kalau misalkan dibully, teteh kita satu ini nggak pakai drama gitu, nggak pakai nangis, nggak ada lah. Pernah dibully banget tapi dibully balik sama Teh Nata. Wih, savage banget ya. Iya kan, benar-benar apa ya, waktu dulu tuh Teh Nata nih mungkin definisi cewek gelis tapi mentalnya tuh baja banget gitu ya. Tapi ini NG People dan Sobat NBS ya, gaya fight back-nya Teh Nata ini ngasih pelajaran penting buat kita semua ya. Kadang pas kita dibully, reaksi pertama yang harus kita tunjukkan itu adalah ketegasan ya kan. Jangan biarkan pembuli itu mikir kalau kita itu adalah sasaran empuk yang gampang diintimidasi, gampang ditindas. Ih, no ya gitu. Nah, pas Teh Nata ngelawan balik nih, itu cara terbaik buat ya itu tadi, masang boundaries ya, biar mereka tuh mikir 1000 kali. Lo harus mikir 1000 kali buat nyari masalah sama gue gitu. Kalau anak sekolah zaman sekarang tuh upacaranya nggak sesering zaman kita dulu kayaknya, gitu, kata Teh Nata ya. Tapi mungkin pada ini ya, alasan gitu kali ya Teh. Menderita banget di hari Senin gitu, dijemur ya, panas-panas. Kalau zaman dulu kita harus rutin, harus tertib ikut upacara, kalau nggak ikut dimarahin, itu kayaknya menciptakan generasi yang tahan banting ya sekarang. Nggak gampang meletoy gitu ya, ngadepin badai dunia. Kalau zaman sekarang tuh kayaknya sedikit manja. Ya dikit-dikit, aduh males banget upacara gitu ya. Jadi banyak yang ini ya, gak bersemangat untuk upacara. Thank you buat Teteh Nata yang udah mampir ya. Terus ada dari R.A nih, meternya gigi andai pulen, kata gitu, dia teriak. Gue request lagu ini mengingatkan perubahan sikap gue saat di SMP. Sedikit cerita dulu, SMP kelas 1 gue adalah korban bullying. Setahun gue dibully, gue gak tahan di tahun kedua saat naik ke kelas 2. Gue lawan yang bullying gue, pada akhirnya semua gak ada yang bullying lagi. Tapi plot twistnya yang gue gak sadarin adalah gue jadi pembuli. Jadi orang yang negatif sama selama sekolah, sekarang gue minta maaf ke orang-orang yang pernah gue bully saat SMP atau SMA. Maafin gue guys, gue sangat-sangat malu.

Nah, kalau dengar dari ceritanya Ra ini ya, itu adalah sisi kelam dunia bullying yang jarang banget dibahas orang secara terbuka, ya kan? Banyak orang yang nggak sadar kalau bullying itu tuh kayak virus ya, atau siklus berantai menurut gue. Seseorang yang awalnya mungkin dia adalah korban yang terluka hebat dan ngerasa sendirian gitu ya, karena rasa trauma, takut diinjak lagi, dan pengen punya kontrol, tanpa sadar mekanisme pertahanan dirinya tuh berubah menjadi pelaku. Lu ngelawan karena lu pengen selamat, tapi karena rasa sakit itu nggak disembuhin dengan

glow up secara karakter gitu ya, dan lu udah jadi manusia yang jauh lebih berempati dibanding era zaman SMP dulu ya. Lu udah memutus rantai dendam itu sekarang, dan buat siapapun temen-temen era zaman SMP atau SMA yang mungkin lagi dengerin chatting siang ini, si Ra tulus banget minta maafnya, dan buat Ra dimaafin diri lu sendiri juga di masa lalu ya. Kita gak bisa ngubah masa lalu, tapi lu udah memilih buat jadi orang baik di masa sekarang dan masa depan ya kan. Jadi, I'm so proud of your bravery.

Oke, lanjut. Ada siapa lagi nih? Ada dari Leoni, misalnya di Lestari Bintang Utara. Hai Dijapol, hal yang bikin aku semangat pas zaman sekolah itu liatin first love aku, weh. Yang kutaksir sejak masih jadi teman sekolah pas kelas 1, terus beda kelas pas kelas 2. Akhirnya kelas 2 kita jadian, pas naik kelas 3 ternyata satu kelas lagi. Terus sama-sama keterima SPMB meski ke universitas di kota yang berbeda. First love emang ya paling dikenang banget. Iya, benar Leoni. First love itu paling dikenang tapi selalu gagal. Kenapa? Masih jadi misteri. Jarang loh yang first love-nya itu sukses bisa jadi jodoh teman hidup ya. Tapi ya ada sih yang beberapa sukses ya, tapi kebanyakan sih menurut gue first love itu tuh kayak selalu gagal aja gitu, nggak bakalan itu berlangsung lama. Apa karena cinta monyet kali ya? Thank you Leoni yang udah spill first love-nya, cerita first love-nya ya. Terus ada dari Lewis, mentalnya Mia Simmering Scars. Hai DJ Pool, zaman sekolah dulu rambut gue agak panjang, sering banget kena razia, rambut udah ngumpet tetep aja kena. Langsung dicukur di tempat sama guru paling killer. Iya, yeah. Kalau dulu sih kita diam-diam aja ya, dicukurin, digundulin. Tapi kalau sekarang herannya anak-anak zaman sekarang tuh pada nggak terima loh diperlakukan seperti itu. Bahkan dulu belum lama tuh banyak banget fit yang ngepost gitu ya, siswanya gitu nggak terima digundulin kayak gitu, dipotong rambutnya atau apa, katanya itu melanggar hak siswa. Kalau zaman dulu kita sih ya anteng-anteng aja ya, karena emang ya udah gitu ya, emang aturannya, rule-nya itu nggak boleh punya rambut panjang untuk cowok ya, jadi ya harus patuh gitu. Dicukur, digundulin nggak apa-apa ya, meskipun malu ya, tapi itu bisa jadi pembelajaran untuk kita biar bisa disiplin dan taat sama aturan. Kalau sekarang tuh kayaknya lebih ke yang nggak terima gitu, nggak mau diperlakukan seperti itu. Generasi sekarang tuh nggak terima, terus dikit-dikit ngadu ya kan. Bikin video nanti gurunya yang salah, padahal guru kan itu melakukan tindak disiplin biar muridnya, siswanya tuh disiplin gitu ya kan. Oke lanjut, ada dari Rizal Kit, mentalnya Mahen pura-pura lupa. Ogah banget aku, udah hari Senin jadi obat nyamuk lagi di Taman Angsa Surabaya ngeselin. Rizal Kit, jangan lupa bawa raket nyamuk ya. Biar lo dipojokan sambil cetet-cetet itu nyamuk ya. Ya, GWS buat Rizal Kit ya. Semoga ada temennya nanti biar yang jadi obat nyamuk gak cuma lu aja, ada temennya gitu. Oke, terus ada dari Lulu, mentalnya Ellie Goulding, Close to Me. Siang di Jepulan, aku pernah bawa komik ke sekolah biar gak bosen. Pas jam kosongnya tiba-tiba ada razia. Aku sampai umpetin itu di balik papan tulis kelas. Tapi ada satu komik yang lolos yang dipegang sama mantanku zaman SMA. Dia nggak keburu ngumpetin. Akhirnya komik yang di tas dia disita dan dia dihukum lari keliling lapangan. Kalau dulu mah komik nggak boleh dibawa ya. Kalau sekarang mah udah boleh bawa handphone, bawa komik. Kayaknya dibebasin sekarang mah, bawa buku novel apalah itu boleh ya. Kalau dulu tuh kayaknya ketat banget ya kan kita tuh. Anyway, memang zaman-zaman

0: masa-masa yang indah. Ada Emil yang lagi jadi kebukan Ryan Gombal, lagunya buat Mai-Mai aja Kapul. Okay. Emil again minta YouTube yang indah, request lagi ya Kapul. Okay. Terus ada Evian ayangnya Jani, Paramore Dekut. Halo DJ Pulan, selamat bertugas, semangat selalu, titip salam oi buat ayang Jani. Semoga harinya selalu menyenangkan, penuh dengan senyum. Kalau bahas soal hari Senin zaman sekolah itu, kayaknya paling males deh. Alhasil, setiap sekolah selalu cabut atau bolos ke mall terdekat buat main PS1. Kalau bullying, lebih ke nggak ada sih DJ Pulen. Soalnya aku orangnya ramah-tamah dan rajin menabung. Makasih DJ Pulen, udah dibacain dengan sabar. Semoga semua sehat selalu, banyak senyum. Thanks, lanjut kerja lagi. Okay. Wih, dia nggak pernah terlibat dengan adegan bullying ya, karena dia orangnya ramah-tamah. Dan cuma bolosan aja ya orangnya, bolosan, suka bolos, main PS lagi. Nah, itu kayaknya dalam satu bulan masuk sekolah cuma 10 hari. Sisanya bolos ke mall. Aduh, kalau dulu mah, kalau dulu nih ya, kehadiran itu tuh kan masuk ke nilai raport ya, dan itu mempengaruhi nilai dan bisa-bisa nggak naik kelas gitu. Kalau sekarang mah mau lu datangnya sebulan cuma berapa kali kehadiran, ya naik-naik aja gitu ya sekarang ya. Nggak ada tuh sekarang istilahnya tinggal kelas. Tapi dengar-dengar tahun 2027 besok akan diberlakukan lagi. Jadi buat siswa-siswi, anak-anak sekolah nih yang nggak bisa ngikutin, nilai lu jelek ya lu bakalan tinggal kelas gitu. Udah gak kayak kemarin-kemarin mah masih dikatrol ya nilainya. Sekarang mah lu gak lulus ya gak lulus aja, bakalan ada nilai merah di rapot lu. Jadi harus rajin-rajin belajar ya kalian. Oke, ada Emil again, minta lagi The Midnight Darling, What If We Meet Sooner. Oke, thanks Kapul, thank you juga. Terus ada dari Roms lagi nih, minta laginya Elemen Seumur Hidupku. Halo Pul, naruh lagi satu lagu buat NG People. Dan nitip salam juga buat Monday People dan Monday Haters yang lagi fokus kerja. Yang lagi diterik panasnya cuaca ataupun yang lagi mendung, tetap semangat dan sehat-sehat terus kalian semua. Thank you Pul. Terus terakhir banget ada dari Yuxin, minta lagunya Sasha Arkisna Lamunan. Oke, nanti dicariin dulu lagunya ya. Jam 4 jadi kelewat 15 menit, gak apa-apa. Tapi nanti lagunya bakalan Pul puterin setelah closing. Jadi Pul bakal balik lagi setelah yang satu ini.
1: Now you're listening to NG Radio, the most popular radio streaming station.
2: Next G Radio.com.
3: PP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif.

ditemenin ngobrol tuh udah tiba-tiba sore aja gitu ya, 3 jam kita ngobrol, ketawa-ketawa, nostalgia, sampai ngebahas isu-isu bullying ya. Pokoknya thanks banget buat Reggie People dan juga Sobat NBS yang udah nemenin dari siang tadi, yang udah saling spill cerita dan curhatan di kolom request kita. Sekolah atau tempat kerja itu emang tempat kita berjuang, tapi bukan tempat buat menyerahkan harga diri kita. Yes. Jangan pernah mau diinjak-injak dan jangan pernah diam pas melihat orang lain diinjak-injak. Jadilah anak muda yang berani dan punya empati.

Engine Radio dan juga NBS Radio hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis. Kalau Senin dan Rabu itu ada chatting, cowok-cowok gak penting, bareng sama Pool di jam 1 sampai jam 4 sore. Di hari Kamis ada Sound Nation setiap jam 1 siang juga sampai jam 4 sore juga bareng sama Teh Nata Nadia. Jadi pasang alarm lu biar gak kelewatan. Nanti malam jangan kemana-mana dulu, karena bakal ada program yang gak kalah serunya. Dari jam 7 malam sampai jam 10 malam bakal ada Ciao Children After Work yang bakal ditemenin langsung sama DJ Faruk. Cocok banget buat lu semua yang mau melepas penat ya, habis seharian kerja sekolah atau kampus ya.

0: Halo.
1: Halo, saya Yayan Kato.
0: Saya Dian.
1: NBS itu kalau saya mah nongkrong bari santai.
0: Menurut saya NBS, nah begini saja.
1: NBS, harapan saya pribadi mudah-mudahan dari ruang ini mampu melahirkan para pemusik-pemusik yang berkualitas dan juga tentunya membawa perubahan dan angin segar bagi musik di Indonesia.
0: Bagi saya NBS itu adalah radio yang saya doakan semoga panjang umur tentunya ya, karena mempunyai harapan yang sangat besar untuk memperkenalkan musikalitas, memperkenalkan siapa yang berada di sini, itu tentu saja sangat berkualitas dan ini penting untuk para remaja terutama.

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Halo, kami dari Bobanwan. Saya Fajar.
3: Saya Krishna.
2: Jadi saya kalau mendengar NBS itu kepikirannya N-nya nongkrong. Bena boleh.
3: Boleh.
2: Esna sahawai. Nongkrong boleh sahawai.
3: Kalau saya NBS itu N-nya itu nice.
2: Wey.
3: So Inggris ya. B-nya itu be happy.
2: Anjir.
3: S-nya tuh sweet.
2: Jadi NBS apa?
3: Nice, be happy, sweet.
4: Kalau diterjemahkan.
3: Kalau diterjemahkan bagus, happy-nya gembira, manis.
2: Yeah.
3: Bagus, gembira, manis.
2: Cocok ya buat bulan puasa nanti.
3: Cocok. Kayak kolak. Doa heart dan harapan buat NBS, semoga semakin berjaya.
2: Amin.
3: Fajar?
2: Ya, sama, semoga tetap terus mengudara dan
3: amin.
2: Mempertemukan teman-teman untuk berkreativitas di sini.
3: Amin. Ya. Semangat buat MBS.
2: Mantap.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Bicara tentang cinta pasti tidak akan ada habisnya. Ada yang bilang cinta itu ibarat air. Kita bisa jatuh dan tenggelam di dalamnya, tapi kita tidak bisa hidup tanpanya. Ada juga yang bilang cinta itu kayak nungguin angkot. Nunggunya lama, pas datang ternyata udah penuh aja. Ada juga nih yang bilang, katanya cinta itu seperti koyok. Pertamanya anget, lama-kelamaan jadi dingin, pas dicabut sakit banget. Memang cinta bukan untuk dideskripsikan, tapi cinta untuk dirasakan. Lalu bagaimana kalau rasa cinta itu berubah? Awalnya mesra, sekarang lebih sering berkeluh kesah. Awalnya ngangenin, tapi kenapa sekarang malah jadi nyebelin? Awalnya tidak bisa hidup tanpa dia, tapi sekarang pengennya pisah aja. Ada apa dengan cinta? Jangan-jangan itu bukan cinta. Kapok ah, gak percaya lagi sama yang namanya cinta. Jangan salahkan cinta. Karena kalau seperti itu, kamu sendiri yang akan menderita. Cinta gak salah apa-apa. Tapi mungkin pengertianmu tentang cinta yang salah. Kalau ada yang bilang cinta itu tidak bersyarat, menurut saya kurang tepat. Bagi saya, kalau mau cinta yang tahan terus sampai tua, itu ada syaratnya. Ada 3 syaratnya. Komitmen, komunikasi, dan kesabaran. Cinta itu bukan hanya perasaan senang ketika bersama dengan dia, tapi juga sebuah komitmen untuk tetap bersamanya walaupun kadang perasaan senang itu hilang. Karena komitmen itu bukanlah sebuah perasaan. Komitmen itu adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk bertahan di masa susah, keputusan untuk tidak berpaling dari dia. Cinta itu butuh komunikasi. Tidak boleh semuanya dipendam sendiri di dalam hati. Tidak boleh sedikit-sedikit curiga, apalagi berprasangka. Harusnya bisa saling terbuka, harusnya bisa dibicarakan bersama dengan sikap dewasa. Cinta itu butuh kesabaran. Pernah gak sih kamu ngalamin pas pacaran saling mengalah, tapi ketika nikah jadi saling mengalahkan? Mungkin kamu senyum-senyum sendiri sambil ngangguk-ngangguk, dalam hati benar juga ya. Sabar memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Mengalah bukan berarti salah, tapi itu menunjukkan kalau kamu lebih memilih kalah daripada harus kehilangan yang kamu cinta. Jadi buat kamu yang merasa kapok dengan cinta, ingat pesan saya. Cinta datang kepada kamu yang masih punya harapan, walaupun kamu telah dikecewakan. Cinta akan menghampiri kamu yang masih percaya, walaupun kamu telah berkali-kali terluka. Cinta akan selalu ada untuk kamu yang punya keberanian dan keyakinan untuk kembali membangun kepercayaan. Cinta masih akan selalu ada, asalkan kamu masih mau berusaha.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari membantu mempertahankan kebugaran jasmani. Dan berhentilah merokok. Sayangi tubuh, juga lingkungan sekitar kita. Pola hidup sehat harus kita jaga setiap hari. Mulai dari sekarang.
1: NBS Radio.
7: Dari Indonesia, untuk dunia.

platform digital. Dengan siaran on air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Any sounds.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Kisah tentang pohon apel. Alkisah, ada sebuah pohon apel yang sangat mencintai seorang bocah laki-laki. Setiap hari si bocah berlarian mendatangi pohon tersebut. Dia merangkai daunnya dan dikenakan sebagai mahkota. Kadang bocah ini memanjat atau bermain ayunan di antara dahan-dahan pohon. Saat lapar, dia juga makan buah apelnya. Setelah letih bermain, si bocah pun tertidur di keteduhan bayangan si pohon. Si bocah sangat mencintai pohon ini, dan pohon pun demikian pula. Waktu cepat berlalu, si bocah tumbuh menjadi dewasa. Pohon merasa kesepian tanpa keriangan si bocah. Suatu hari, si bocah yang telah dewasa datang kembali di bawah pohon. "Hai anak muda, silakan naik ke badanku seperti dulu," kata pohon dengan riang. "Makanlah buahku. Ayo, kita bermain lagi," lanjutnya. Si bocah menjawab, "Aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak akan memanjat pohon dan bermain seperti dulu. Aku ingin membeli mainan. Aku perlu uang, pohon. Bisakah kau memberikan uang?" "Maaf," kata pohon, "aku tidak punya uang, nak. Ambillah buah apel dan daunku. Juallah ke pasar. Kamu akan mendapatkan uang. Bergembiralah." Si bocah bersemangat segera memanjat dan memetik apel-apel di pohon, lalu membawanya pergi. Lama sekali setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Pohon merasa sedih dan sepi. Hingga suatu hari, si bocah datang kembali. Pohon merasa sangat gembira hingga bergetar. "Ayo nak, naiklah ke badanku. Bermainlah seperti dulu. Aku sangat sibuk, tidak sempat lagi bermain memanjat pohon," kata si bocah. "Aku ingin sebuah rumah untuk menghangatkan diri. Bisakah kamu memberi?" tanya si bocah berharap. Pohon pun menjawab, "Aku tidak punya rumah. Hutan adalah rumahku. Tapi kamu bisa membelah hutan dan memotong dahan-dahanku untuk membuat rumah." Si bocah segera menebang dahan di pohon dan membawanya pergi. Namun lama setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Saat si bocah datang lagi, saking gembiranya, pohon tidak mampu berkata banyak. "Ayo nak, bermainlah. Aku sudah tua," bocah yang telah berumur itu melanjutkan. "Aku ingin sebuah perahu yang bisa membawaku pergi. Bisakah kau memberiku sebuah perahu? Tebanglah aku dan buatlah perahu. Pergilah berlayar dengan gembira," kata si pohon. Si bocah tua pun menebang kayu dan membawanya pergi. Setelah sekian lama, si bocah tua kembali datang. Pohon berkata, "Maaf nak, tidak ada apapun yang bisa aku berikan kepadamu lagi." Si bocah tua menjawab, "Aku pun sudah tua. Yang aku butuhkan tidak banyak lagi. Aku hanya ingin tempat yang tenang untuk beristirahat karena aku sangat letih." Tepat sekali, aku sisa pohon yang sudah tua. Sangat tepat untuk kamu gunakan untuk duduk. Mari nak, beristirahatlah di badanku." Si bocah tua pun dengan badan terbungkuk meletakkan diri di atas pohon untuk beristirahat.

perhatian yang telah kita berikan kepada mereka. Suatu hari kelak, kita pun akan menjadi seperti pohon itu. Semoga kita pun bisa menjadi pohon yang berbahagia.

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

Hai, halo, saya Hengki Supit di Amsterdam, Belanda. Kalau ingat Indonesia, pasti ingat Bandung. Dan di Bandung, gue ingat radio online yang namanya NBS Radio. Gue seneng denger NBS karena full 24 hours, jadi bisa nemenin kapanpun dan dimanapun. Hai Sobat NBS, jangan lupa stay tune terus ya. Salam.

Not tonight.

0: van bra.
1: NBS Entertainment Media.
2: NBS Radio.

0: sexy and I know it.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.